0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngam Latu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
2: Bagus banget.

0: Segar Sabah FM.
1: Ya, info sukan hari ini macam biasalah sepanjang pertandingan atau perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 kita bawakan kopi bola pagi.
2: Ya, kita beri tumpuan untuk Portugal membelasah Uzbekistan 5-0.
1: Okay.
2: Yang mana Ronaldo tutup mulut pengkritik jaring 2 gol bantu Portugal untuk menangi perlawanan baru-baru saja ini.
1: Sebab yang perlawanan pertama Cristiano Ronaldo tidak menjaringkan sebarang gol. Tadi pagi dia balas dendam 2 jaringan gol yang berjaya dilakukan oleh Cristiano Ronaldo ataupun CR7 dan sekaligus membungkam pengkritik dengan cara penuh bergaya. Apabila muncul pemain pertama menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia selain meledak gol kedua ketika Portugal membenam Uzbekistan 5-0 dalam aksi kumpulan K di Houston awal pagi tadi.
2: Iya, dan dia di depan kamera tadi pagi kan dia cakap I'm back. Luahan emosi susulan kritikan yang mempersoalkan tempatnya dalam skuad selepas kemarau jaringan sepanjang 10 perlawanan di pentas kejohanan besar. Okay. Sama juga dengan Neymar jugalah. Dia punya Perdana Menteri di sana tu kan. Kau kerja dari rumah kau bilang dia. Sebab dia sakit, dia mau betulkan betis dia dulu, mau baik. Jadi perlawanan esok dia akan muncul.
1: Okey.
2: Diharaplah
1: Neymar dapat muncul untuk perlawanan yang berikutnya di Brazil. Tapi itulah, Ronaldo tidak menunggu lama untuk menghukum Uzbekistan. Dia betul-betul balas dendam dengan jelas ketinggalan dari segi kualiti permainan sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan jaringan Piala Dunia beliau kepada 10 gol. Mengatasi legenda Eusebio sebagai penjaring terbanyak Portugal di pentas global.
2: Iya, dan Ronaldo juga menyatakan walaupun gembira memecah rekod, keutamaan utamanya tetap kepada peningkatan prestasi pasukan dan keyakinan yang ditunjukkan pemain selepas aksi pembukaan yang mengecewakan.
1: Wow, jadi tanya. Portugal 5-0 semalam betul-betul. Mereka balas dendam jaringan yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo pada minit ke-6 dan 39.
2: Betul.
1: Dan juga And Mendes pada minit ke-17 juga ada jaringan di situ, serta Nome Matov ini on goal berlaku di minit ke-60 dan minit ke-87 oleh Arliau.
2: Okay. Yeah. Dan untuk perlawanan hari ini dikongsikan juga kepada anda, siaran tertunda pukul 3.30 minit petang, Colombia menentang Kongo.
1: Okay.
2: Di TV OK anda boleh tonton. Dan esok tumpuannya pastinya Brazil akan menentang Scotland 6 pagi di Sukan Plus.
1: Okay. Okay. Ini boleh tengoklah sambil kita konti besok ni kan.
2: Yeah. Dan seluruh semasa nya juga 9 pagi Czechia dan juga Mexico. Oh, besok perlawanan sangat menarik kau Ben.
1: Okey. Dan Qatar menentang Bosnia and Herzegovina. Juga berlangsung. Ini siaran tertunda pada 12:30 hari.
2: Kadang pagi juga ni Morocco dan Haiti TV OK, tapi Brazil Sukan Plus menentang Scotland.
1: Okey. Di TV OK Morocco dan Haiti. Oh, dia serentak.
2: Serentak
1: waktu yang sama. Manakala 9 pagi South Africa menentang Korea Republic ataupun South
2: Korea.
1: Korea 9 pagi di TV OK.
2: 12:30 hari.
1: Okey, itu siaran tertunda. Switzerland menentang Canada.
2: Oh, besok perlawanan semua agak menarik semua ni.
1: Ya, ini kalau tidak silap sudah masuk match ketiga di peringkat kumpulan.
2: Okey, apapun kita nantikan bagaimana perusahaan esok yang kita tumpuan kita pada pagi ini, Croatia 1-0.
1: So, dengan Sabah FM.
2: Baguslah.

0: perlu Hanida. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Takde yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.
2: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.

0: Edisi hari ini Rabu 24 Jun 2026 bersama dengan rakan kita di Stesen Daerah Keningau, Sandakan dan juga Tawau untuk berkongsi program ataupun acara yang berlangsung hari ini.
1: Ya, pagi ini di Tawau FM kita ada Wan J. Assalamualaikum, selamat pagi Wan J.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga kepada Double R.
1: Ya. Okey, ke adik saya hari ini. Oh, tiba
0: adik. Oh, adik abang.
2: Oh, hari ini baru adik, alhamdulillah.
0: Kita ada Hex di Keningau. Hello Hex.
1: Hello Hex.
3: Hello juga Edwin dan juga Rafi.
1: Okey, adik saya di Keningau FM.
3: Ya, adik sehat di sini.
0: Dan kakak kita, kakak ya.
2: Adik kalau kawasan.
1: Adik Aslita di Sandakan FM, okey kah adik?
4: Baik, abang-abangku.
0: Gitu.
1: Semangat pagi ini. Baik, kita mulakan Little FM untuk perkongsian pagi ini. Silakan Wan J.
2: Baik, terima kasih Edwin dan juga Rafiq untuk perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Kita mulakan, ada dua perkongsian sebenarnya untuk dikongsikan kepada anda semua, iaitu yang pertama sekali berkenaan dengan jadual kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau, yang mana untuk hari ini ada dua lokasi tabung darah, kempen tabung darah akan dijalankan, iaitu yang pertama sekali di tabung darah Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dan untuk lokasi yang kedua pula, kempen derma darah akan turut diadakan di merupakan program tertutup ya di KM Kukusan Tawau di 26 Regimen Askar Merayu Diraja bermula 8 pagi sehingga 12.30 hari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan sambutan Regata Lepa Sempurna kali ke-31 tahun 2026. Hari ini merupakan hari kelima sambutan Regata Lepa diadakan di Sempurna, dan hari ini masih lagi dijalankan pameran pelbagai agensi dan juga kraft tangan yang berlangsung di dataran Regata Lepa. Itu perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan kakak kita di Sandakuan. Silakan Asnita.
4: Wow, dengung betul ya. Okay, terima kasih Wan Jui di Tawau. Ada dua bahan di Sandakan FM pagi ini, di mana hari ini merupakan hari kedua berlangsungnya kejohanan olahraga bagi MSSD Beluran di Mini Kompleks Sukan Beluran, di mana kejohanan ini dikelolakan oleh Unit Pembangunan Bakat Murid Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Beluran bersama dengan SMK Beluran 2 dan juga Zon Labuk. Dan kejohanan ini akan berlangsung sampai besok 25 Jun 2026. Dan yang seterusnya di Sandakan FM pagi ini, di mana sekarang ini sedang berlangsungnya program kesedaran pelindungan kanak-kanak daripada jenayah seksual Sayangi Diriku, Diriku Berharga, di Dewan Serbaguna Beluran, di mana program ini merupakan anjuran pasukan pelindungan kanak-kanak PPKK daerah Beluran, dan majlis perasmian disempurnakan oleh Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Samad Jamri. Ini dia dua bahan di Sandakan FM pagi ini. Dan seterusnya kita Keningau bersama dengan Hex. Silakan Hex.
3: Baik, terima kasih Asni dari Sandakan FM. Tiga perkongsian dari Kening FM. Saya mulakan dengan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah Keningau ke-56 sedang berlangsung di Kompleks Sukan Keningau memasuki hari yang ketiga hari ini. Juga berlangsung kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah Pensiangan ke-22 berlangsung di Kompleks Sukan Nabawan. Dan ketika ini juga berlangsung program seminar keibubapaan sehingga satu tengah hari nanti bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Itu perkongsian dari Kering FM. Kita kembali ke Sabah FM bersama dengan Edwin dan juga
0: N. Baik, terima kasih Hex di Keningau. Kita kongsikan yang pertama berlangsung 8.45 minit pagi ini. Sudah pastinya yang kita bawakan berlangsung di SICC, iaitu Anugerah Perkhidmatan Cemerlang yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah.
1: Ya, itu perkongsian pertama. Dan perkongsian kedua pagi ini bermula pukul 9 pagi nanti, iaitu Majlis Apresiasi Kecemerlangan Murid Anjung Pendidikan Penampang APEN akan berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu, dan pukul 7.30 minit malam nanti Bengkel Kerja Bedah RPM Rancangan Pendidikan Malaysia akan berlangsung juga di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
0: Oh baik, okay. Itu dia tiga perkongsian dari Sabah FM pagi ini. Terima kasih tiga orang sahabat kita di daerah Tawau. Ada Wan J, Sandakan, ada
2: terima kasih abang-abang,
0: kakak Hex, kita Asnita dan Hex di Keningau.
4: Terima kasih kembali. Adik bakal tu Wan J. Adik betul.
0: Baiklah, selamat bertugas.

0: kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Tepat 8.43 minit pagi dikongsikan info trafik untuk anda. Sekitar Putatan dan Jalan Meruntum, lebih kurang 3 minit masa pemanduan anda dilaporkan ketika ini. Dan seterusnya, persimpangan 4, pusingan bulatan Sigau di Jalan Penampang, 4 minit masa diperlukan pagi ini beransur pulih. Dan seterusnya kita kongsikan juga di Jalan Kolam Minintol menuju ke Penampang, lebih kurang 8 minit masa pemanduan anda. Dan kita kongsikan juga Jalan Tuaran Bypass beransur pulih ketika ini. Pada pagi ini juga 9 minit masa pemanduan anda diperlukan menuju ke Pusat Mentari Kota Kinabalu. Dan seterusnya kita kongsikan juga kepada anda ini Jalan Bantayan Minintol menuju ke Kota Kinabalu, 17 minit masa pemanduan anda ketika ini. Jalan di Taman Awam Tok Lika sehingga ke pusingan bulatan masih bendaraya Kota Kinabalu, 4 minit masa pemanduan anda diperlukan ketika ini. Dan seterusnya jalan-jalan yang lain seperti Jalan Intan Kampus Sabah lancar, dan juga jalan dari Pekan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran pagi ini juga lancar, lebih kurang 2 minit masa pemanduan anda. Hati-hati memandu dan terima kasih terus mendengarkan Sabah FM.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur IJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Stream kami di RTM Click ataupun dengar kami di saluran MyFreeview 707.
1: Ya, yang belum menonton aplikasi RTM Click tu masih sempat lagi, dan anda boleh tonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. 104 perlawanan kami bawakan anda melalui aplikasi RTM Click tu. Sekarang masih lagi pertarungan dalam kumpulan kan?
0: Ya.
1: Belum lagi menuju ke pusingan seterusnya. Jadi buat turun secara percuma. Okey, pagi ini kita kongsikan kepada anda ini satu kisah yang menarik, di mana salah sebuah pusat beli bola di luar negara, di Shanghai sebenarnya, anjur pertandingan tanam padi di dalam pusat beli bola tu.
0: Lain dari yang lain lah, dalam mall lah. Okey. Yeah. Jadi lebih 1000 peserta ambil bahagian dalam acara unik yang berlangsung baru-baru ini, dengan peserta perlu turun ke kawasan berlumpur yang dibuat di tengah-tengah pusat beli bola tu. Untuk tanam anak padi dan rasai pengalaman bekerja di bendang.
1: Ya, dengan memakai topi jerami serta pakaian khas, peserta memasuki petak sawah buatan di tingkat pertama pusat beli tersebut. Pusat beli bela tersebut berkenaan sebelum memulakan cabaran. Yang menariknya adalah peserta yang nama Zeng Chao ni, dia menyatakan dia sanggup menaiki kereta api selama 3 jam. Untuk ke Suzhou semata-mata menyertai pertandingan itu.
0: Wow.
1: Kenapa sekarang ni, kalau ni penanam padi ni kan di kampung-kampung gitu kan. Yeah. Jadi untuk merasai dan bagaimana cara untuk menanam padi, dia sanggup mengikuti pertandingan tersebut. Dan selain juga menanam anak padi ni, Wen, peserta tu diberi peluang menangkap udang kara air tawar dalam kawasan bendang mini itu.
0: Wow, okey.
1: Kau pernah kau pergi ni?
0: Kalau pergi bendang tu pernah, tangkap ikan.
1: Kan ada ikan juga.
0: Ada
1: sana, kan?
0: Ikan, begitulah. Dia macam ada buat pertandingan juga, kawasan-kawasan gitu kan. Yeah. Tapi ini memang lain dari yang lain lah. Di tengah-tengah ataupun di dalam pusat beli bela dia buat bendang tu. Adalah caranya itu kan, macam mana dia bentang. Yeah. Dan ada lumpur semua. Tapi baguslah. Jadi orang yang berada di bandar yang susah ataupun jarang pergi kampung tu boleh merasai pengalaman tanam padi.
1: Betul.
0: Bagus juga ni kalau di Sabah ni kan.
1: Bagus. Idea yang menarik. Dan ramai juga yang bercakapkan, ramai kanak-kanak hari itu yang tidak pernah melihat sendiri bagaimana padi ditanam atau mengetahui asal-usul beras yang dimakan setiap hari.
0: Wow.
1: Kan ini satu idea yang menarik juga, yang mana penganjur acara berkenaan menyatakan idea ini untuk mengadakan pertandingan tersebut tercetus selepas pihaknya mendapati pengunjung kini bukan saja mencari barangan, malah pengalaman yang memberi nilai emosi serta peluang untuk berinteraksi sebenarnya. Ini satu pendekatan yang bagus juga lah untuk memberi apa pendedahan kepada anak muda bagaimana padi ini ditanam, kan, macam mana sumber makanan yang kita ada sekarang ni, bagaimana ia dihasilkan. Selain daripada padi, mungkin ada juga selepas ni kan yang lain-lain.
0: Betul, ada pertandingan sebegini kan, memang satu pengalaman yang luar biasa lah.
1: Gandum, why not?
0: Ui, ada kah? Baik, selepas ini sekali lagi kita akan bawakan perkembangan berita dalam dan juga luar negara dalam utama 9 pagi langsung dari pusat berita Kuala Lumpur.
1: Ya, sebentar sekali lagi kita layan terus lagu ini.
0: Cerita pasal padi ini dia, Mantra Semerah Padi.
1: Hoi.
0: Sabah FM.
1: Baguslah.

0: Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping, paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak main lah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, ya, metafetamin. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Dalam berita itu, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
1: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung itu. Kalau namanya satu penjara di Macam, itu 100% dadah.
0: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkukuh usaha penguatkuasaan termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andrew Luke berkata ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tonto. RM25.2 juta diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, projek bawah program Pantau Mandari itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperluaskan penggunaan teknologi hijau dan memperkukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah pertumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharaplah pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
0: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program Sumbangan Asas Ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan Dua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125% dengan lebih 30,000 pelajar baharu mendaftar di politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET semakin meningkat. Dalam pada itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di politeknik. 300 pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
5: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, sememangnya kita pantras. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan tab di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nemahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final menjejaki langkah sang juara.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Baik, seperti biasa, jam yang terakhir dalam Segar Sabah FM kita ada
2: Gegar Segar Sabah FM.
1: Ya, kita pertandingkan dua buah lagu untuk anda undi.
3: Ya, dan pagi ini kita memilih kumpulan Ravage.
1: Wow, Ravage. Syok nih.
3: Ya, zaman-zaman VE, zaman itu kan. Dan lagu yang kita pilih pagi ini adalah Tipa Tertipu.
1: Lagu ini. Lagu ni masa sekolah menengah tu kan memang famous lah.
3: Kalau menengah,
1: kalau saya
3: sama lah. Dan seterusnya lagu ini.

0: Ya, anda boleh undi dua buah lagu tersebut seperti biasa di Facebook Sabah FM. Mudah saja tekan sejak pool yang kami telah muat naik antara dua buah lagu tersebut, Tipa Tertipu dan juga Da Bomb.
1: Okey, jadi lagu yang paling tinggi undiannya di penghujung segmen segar itu lagu yang kita siarkan.
0: Ya, Tipa Tertipu, Tipu Tertipa. Itu yang saya hafal dulu sebab macam bikin...
1: Dia macam catchy gitu kan?
0: Catchy dan agak susah sikit lah kalau kau tidak... Betul-betul banyak dia punya gitu.
1: Saya The Bomb, saya terimbau zaman sekolah juga sebab pernah guna lagu ini untuk slideshow di sekolah.
0: Apa juga kau bentang tu?
1: Bukan bentang, tapi jadi, waktu itu macam majlis perpisahan guru. Seorang guru nilai yang memang sangat dihargai. Kami guna lagu ini untuk buat slideshow gambar. Dulu kan slideshow gambar-gambar.
0: Jadi
1: kan,
0: nampak sudah kreativiti kau tu. Inilah hasil dari sekarang.
1: Sebab The Bomb kan liriknya macam yalah The Bomb, apa tu? Apa sudah lagu dia tu? Itulah, The dia Bomb, memang iyalah. The Bomb.
0: The kan? Bomb, dia memang menarik lah kan.
1: Okay, jadi okay, kamu undi lagu sekarang di Facebook Sabah FM. Bagus bah. Kita sudah buka kan? Kita sudah muat
0: naik. Kita sudah muat naik, ya. Tipa tertipu, okay. Tipu tertipa. Masih lagi bah.
1: Okay, kita akan terus berhibur ini dia. Alpha Bujang.
0: Sabah FM.
1: Bagus bah.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu? Eh, benci saya. Rusak kasut saya sudah.
3: Kau ni datang-datang teriak depan muka saya kenapa? Macam mau tulik saya punya telinga.
2: Saya punya kasut tinggi ni, Ba. Aku
3: kenapa?
2: Tengok ada chewing gum. Aduh, ada gula
3: getah. Kesian, ada gula getah.
2: Kenapa, Ba, dorang ni kunya-kunya gula getah terus dorang buang-buang jadi jalan raya?
3: Ya, yang kau jalan saja tidak mau tengok di lantai kenapa?
2: Ba, macam mana juga kalau sudah catwalk?
3: Catwalk, jalan kucing. Kucing berjalan.
2: Itulah.
3: Tapi kau tahukah mengenai chewing gum ni, gula getah ni kan?
2: Ya.
3: Kalau kita mengunyah gula getah ni dalam, inilah, macam apa kan kita mengunyah gula getah ni boleh membakar dalam 11 kalori setiap jam.
2: Iya.
3: Ya.
2: Macam tu exercise tu muka kita kan?
3: Ya.
2: Jadi tak lama kulit
3: pas tu sentiasa tegang tu muka.
2: Kan? Tegang lah ni tu macam tak payah lah pergi botox.
3: Berapa sudah umur kau? Macam tegang je muka kau ni.
2: Kan? Ha. Tapi itulah janganlah buang di mana-mana kan. Lepas kunya-kunya.
3: Lepas kunya-kunya buanglah dalam tong sampah.
2: Betul.
3: Masukkan dalam plastik tu, buang dalam tong sampah.
2: Iya.
3: Oh, baru saya tahu.
4: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
5: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Hanya lagu hit dan terkini kami mainkan. Dengar di Segar Sabah FM.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan kembali bersama Edwin dan juga Rafiq pada waktu ini. Lagi cerita pasal Piala Dunia kita mau kongsikan pada anda.
1: Ya, sambil-sambil bekerja atau sambil bersarapan tengah mandu, kita mau kongsikan kepada anda yang mana Afrika Selatan ini menerima durian runtuh berupa hadiah lumayan menjadi kaya raya lah pemain dan tersilap mata meskipun belum menghabiskan aksi peringkat kumpulan dan sedang merebut penentuan ke peringkat seterusnya. Selepas tewas dalam perlawanan pembukaan kepada tuan rumah Meksiko, pasukan Bafana itu berjaya mengikat Cekia 1-1 dalam aksi kedua kumpulan A Piala Dunia 2026 sekaligus meraih mata pertama sejak 2010. Okay. Jadi usai tamat aksi tersebut kan, para pemain termasuk staf pasukan dikurniakan penghargaan besar, mendapat barangan kemas dan jam tangan berjenama mewah bernilai lebih RM207,000.
0: Wow.
1: Belum ada apa-apa lagi sudah. Sudah pembakar semangatnya.
0: Betul, sebab ini pun pencapaian juga sebab mereka kekal dengan prestasi dan pasukan ranking ke-61 dunia itu menghadapi Gergasi Asia Korea Selatan esok. Ini akan berlangsung juga esok sebagai perlawanan terakhir bagi menghidupkan peluang sekurang-kurangnya selaku tempat ketiga terbaik. Dan untuk rekod juga, sejak kali pertama menyertai kejohanan bola sepak paling berprestij tersebut, Afrika Selatan tidak pernah marah kepusingan kala mati. Ya,
1: jadi salah satu jugalah kenapa ini kan kenapa diberi ganjaran tersebut kan.
0: Ya.
1: Dan sekarang ni kau nampakkah di padang bola tu kan? Padang bola ialah kan.
0: Okay.
1: Ramai dan banyak pemain menggunakan kasut warna pink.
0: Pink kan, merah jambu.
1: Merah jambu. Kenapa tu?
0: Adakah sebab sudah ditaja kah atau apa itu?
1: Sebab-sebab saya pun ingin cari tahu jugalah. Jadi saya dapat info ni, sebab-sebab utama fenomena ini berlaku kerana bila kau pakai warna pink tu kan lebih terang kan, ketika terlihatan tinggi di TV dan padang menurut kajian mereka kasut lah.
0: Menonjol lah.
1: Dan dia sangat kontras dengan warna rumput. Ini memastikan jenama kasut tersebut dapat dilihat dengan jelas oleh jutaan penonton. Campin juga strategi dia ni kan.
0: Dia kena bagi betul-betul highlight lah. Kasut tu kan kecil ya, kalau di kamera nampak, tapi jatuhkan warna memang menyerlah lah.
1: Saya perasan jugalah pink je semua, walaupun mana-mana pasukan, dan tiada pertindihan jersey. Jadi bermakna tiada pasukan bertanding memakai jersey utama berwarna merah jambu, menjadikannya pilihan warna yang sempurna untuk memastikan kasut pemain itu unik dan menjadi tumpuan utama. Dan selain daripada itu, strategi jenama bersamalah.
0: Okey.
1: Lebih menonjol lah. Strategi yang baik.
0: Rupanya untuk strategi pemasaran.
1: Ya.
0: Okey, jadi itu cerita di sebalik warna-warni Piala Dunia. Betul. Yang berlangsung tadi pun sudah selesai perlawanan Croatia menentang Panama. Croatia menang dengan 1 gol. Jadi tahniah kepada pihak Croatia. Jadi kita nantikan adakah mereka berjaya marah untuk kepusingan round tertentu selepas ini.
1: Itulah kan, bola itu bulat.
0: Beribu terus Dayang Nur Faiza, umpan jinak di air tenang.
1: Dengarkan Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
3: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
4: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
5: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
4: Babas biryani mix memang terbaik.
5: Babas, lencah hidupku.
6: Tawau 95.7 FM.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Terima kasih kamu yang dengar hinggalah ke waktu ini bersama kami. Sudah semestinya kami akan terus bagi tahulah kan lagu yang menang Gegar Segar untuk edisi hari ini.
1: Ya, hari ini terima kasih juga. Sebelum tu terima kasih juga kepada anda yang mengundi lagu Gegar Segar pagi ini dan lagu pilihan anda semua tu The Bomb dari kumpulan Ruffage. Lepas ini kita mainkan lagu tersebut dan kita kongsikan juga jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 esok Khamis 25 Jun yang mana Grup C Scotland akan menentang Brazil 6 pagi di Sukan Plus seperti biasa. Itu saja saya bagi tahu. Dah apa?
0: Dan grup tengok,
1: Grup A Cekia dan Meksiko 9 pagi. 6 pagi kita sempat, 9 pagi pun kita sempat tengok Meksiko dan juga Cekia.
0: Back to back di Sukan Plus secara langsung kita bawakan. Dan selepas itu di saluran TV OK pula, ini berlangsung serentak. Jadi ada dua saluran yang kamu boleh tengok dalam masa yang sama. Morocco menentang Haiti 6 pagi di saluran TV OK. Dan 9 pagi pula South Africa menentang Korea Republic 9 pagi juga di TV OK.
1: Betul, tidak lupa juga untuk Canada menentang Switzerland 12.30 hari di TV OK. Serta Grup B Qatar menentang Bosnia and Herzegovina pukul 12.30 hari Sukan Plus. Menarik semua. Canada, South Korea kan, Morocco.
0: Hebat-hebat besok ni.
1: Brazil, Czechia, Mexico.
0: Alright, jadi anda boleh saksikan kesemua perlawanan ini secara percuma dengan memuat turun aplikasi RTM Klik, stream di sana. Selain anda boleh saksikan di saluran My Preview, TV OK dan juga Sukan Plus.
1: Ya, mudah saja. Dan ambil peluang ini bila lagi menonton Piala Dunia kan 4 tahun sekali. Jadi itulah kemeriahannya. Betul. Walaupun tidak suka bola kan, tiba-tiba boleh suka bola kan. kepada yang baru saja.
0: Tapi sudah masuk day 14 ataupun 2 minggu sudah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ini berlangsung.
1: Dia punya akhir bila? 21 Julai, 22 Julai, 19 Julai.
0: 19 Julai kalau tidak silap. Okay. Jadi perkembangannya kami akan bawakan dari masa ke masa. Macam kalau di Segar kita ada kopi bola pagi. Betul. Kita ada minit Piala Dunia, malam pun ada juga perkembangannya, semuanya tentang bola.
1: Ya, kau memang satu je pasukan kau, Argentina.
0: Kenapa? Mau tambah?
1: Tidak, saya mau bagi tahu saya Brazil sama Argentina, tapi saya kekal Brazil lah.
0: Brazil lah. Ya. Rafiq harapkan Neymar akan beraksi.
1: Ya, harap-harap betis dia tidaklah sakit balik.
0: Tapi kalau injet tidak boleh paksa.
1: Ya, tidak boleh paksa. Tapi saya masih ada satu lagi Argentina lah, boleh dibawa ke depan.
0: Boleh ya. Okay, kita akan bersua kembali besok dalam Segar Sabah FM seperti biasa 6 pagi. Selepas ini ekspresi inspirasiku.
1: Ya, bersama Idis hingga pukul 2 petang. Terima kasih bersama kami sampai 6 pagi hingga ketika ini. Assalamualaikum, jaga diri anda. Bye-bye.
0: Bye.

0: Dalam kehidupan kita ini, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.

Hai, selamat pagi, salam ceria, salam hari ini hari Rabu bersamaan dengan 24 Jun 2026, 8 Muharram 1448 Hijrah. Anda bersama saya DJ Idiot menerusi ekspresi inspirasi akan bersama dengan anda selama 4 jam dari pukul 10 pagi ini sehinggalah pukul 2 petang nanti. Kalau tadi anda bersama dengan DJ Edwin dan juga Rafiq, telah pun bersama dengan anda juga 4 jam di ruang udara bermula pukul 6 pagi sehinggalah pukul 10 pagi ini. Okay. Dan hari ini juga jangan lupa untuk hantarkan menu playlist anda, boleh hantarkan dari sekarang di WhatsApp Konti Sabah FM 019-490-4848. Sabah FM, bagus pak.

0: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.
2: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
7: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Ekspresi inspirasiku hari ini hari Rabu. Ha, temanya lagu lelaki. Jadi untuk anda mungkin terlupa hari ini lagu menu playlist kita temanya apa? Ha, lagu lelaki. Okey, baik apapun ini tinggal sapa juga rakan-rakan kita. Hi, hello. Kita ada Norzita. Selamat pagi DJ. Selamat pagi juga. Selamat bertugas buat DJ. Terima kasih. Katanya semoga lancar hendaknya. Amin. Ha, ada lagu dititipkan untuk dimainkan hari ini. Terima kasih Norzita. Lagi kita ada Marsa Saleh di Tawau. Katanya hi DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga. Selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu, amin. Dan juga tugasan lancar dipermudahkan hingga penghujung siaran. Okey, lagi katanya ada lagu ingin ditunaikan hari ini. Dan sedikit perkongsian juga hari ini, cuaca sini Felda, Felda Yumas, cerah biarpun ada mendungnya. Okey, baik apapun, terima kasih Marsa. Itulah orang minta sediakan payung sebelum hujan. Tambah lagi cuaca tidak menentu sekarang ini kan. Okey, apapun, terima kasih yang hantarkan keadaan cuaca di tempat masing-masing. Siap ada hantarkan gambar lagi kan. Jadi kita doakan agar cuaca hari ini cerah sepanjang hari, okey, dan juga segala perancangan anda dipermudahkan hari ini. Okey, jadi jom kita teruskan lagi layan sambil-sambil anda boleh hantarkan terus menu playlist di 019-490-4848.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
7: Bukan sekadar suara.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
3: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Tahukah anda Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampaknya tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Ben Zulu tu.
2: Nah.
0: Ha, Siau.
1: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang, supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
1: Saya, Siau.
3: Dan saya, Tujuh Kekli. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
1: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.
4: Sungguh licik, akal permainan licik, sangat licik. Berlari tahan
5: ekspresi inspirasiku. Selamat mendengar untuk anda yang ketika ini tengah dalam pemanduan. Hati-hati dalam pemanduan anda. Awas ya, jangan memotong di garisan bergembar, kerana ini telah pun dikeluarkan menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia untuk saling ingat mengingatkan antara kita semua, yang mana garisan bergembar itu bukan sekadar cat di atas jalan. Maknanya bukan sekadar perhiasan, tetapi isyarat bahaya yang menandakan kawasan berisiko tinggi untuk memotong. Jadi satu tindakan terburu-buru boleh mengundang kemalangan untuk meragut nyawa. Jadi jangan sesekali memotong di kawasan garisan berkembar. Jangan kita abaikan garisan berkembar, sebab garisan berkembar ni bukan sekadar perhiasan, tapi ini adalah sempadan keselamatan anda dan pengguna lain.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana di kuartiri nanti, data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipendora dan Sabah FM. Bagus, bah?

0: RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
2: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
3: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
4: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa.

0: pelantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Ekspresi inspirasiku, masih lagi kita bersama di jam yang pertama untuk hari ini, hari Rabu 24 Jun 2026. Okay, apapun, terima kasih untuk rakan-rakan kita, ada Dia Alisa. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga Dia Alisa. Katanya sini Kota Marudu cuaca cerah. Lagu ada yang lagu ini di request oleh Dia Alisa untuk tajuk hari ini, temanya lagu lelaki. Jadi kita nantikanlah di jam yang terakhir, kalau ada lagu tu dalam sistem kita akan mainkan. Okay, lagi kita ada Fatima Haris hadir dari Sepitang, katanya salam ingatan yang berkekalan buat Nur Lisa, Zila, Rahima, Kak Bida, Mami Jun, Jumaida, Elis, Norshida, Kak Ani Mahani, Tantari, Mas Mira. Teruskan dengar Sabah FM, bagus Baha. Terima kasih Fatima. Okey, apapun, kita sebentar saja nanti berbaki lebih kurang berapa minit dari sekarang, kita akan beralih di jam yang kedua. Jadi jom kita terus layan Sabah FM, bagus Baha.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Saya Natasha Sun, pelumba basikal negara. Oke, untuk rider-rider yang berbasikal kan, dan kita di mana juga kamu berada, harap-harap kamu boleh support kita punya local channel lah, Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus, bah. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Who's Bob?
1: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Wow dari kumpulan Wow. Jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Jam yang kedua ekspresi inspirasiku ketika ini 11:06 minit pagi. Apa khabar untuk anda semua? Terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan kami di Sabah FM. Ada yang ketika ini mungkin di rumah tengah memasak kan, ada juga mungkin tengah bekerja, tengah dalam pemanduan. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat selalu. Okey, baik, sambil-sambil juga edit tinggi sapa rakan-rakan kita. Ini kalau tadi edit sapa rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti Sabah FM, kali ini kita ada kawan-kawan di ruangan Facebook Sabah FM. Antaranya kita ada Hasna Has, lagi kita ada Ina Rozana, lagi kita ada Ramli Lee, kita ada Ahran Ahram, kita ada si Hani Mahani, okay, Norizita Elis, Stanislaus Bianin. Terima kasih untuk anda yang sentiasa hantarkan ucapan sambil-sambil kita layan lagu, sambil-sambil juga anda boleh selitkan ucapan, kan? Ada mungkin yang lebih selesa hantarkan di ruangan WhatsApp, di ruangan Facebook juga anda boleh selitkan. Jadi Edith akan kembali lagi selepas ini untuk bacakan kiriman ucapan dan mungkin akan kongsikan juga kepada anda info dari semasa ke semasa. Jom kita layan terus Sabah FM. Bagus mah.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Eh, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hey, terus santai bersama dengan kami di
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
3: Jam yang kedua ekspresi inspirasiku serpuna pukul 11.22 minit pagi ketika ini. Apapun tetaplah mensyukuri walau sekecil manapun nikmat yang kita rasai. Ada kalanya kita seringkali membandingkan hidup kita dengan orang lain, tapi sebenarnya itulah yang orang bilang toksik ataupun racun dalam diri kita sendiri. Apapun, nikmati hari ini, mulakan dengan orang yang positif kan. Jadi kita doakan agar semuanya rakan-rakan kita mungkin yang ada yang tengah dalam masalah ataupun dalam ialah kerisauan kan, ataupun tekanan, banyak kerja perlu disiapkan. Semoga semuanya orang bilang dipermudahkan segala urusan anda. Okey, sambil-sambil juga sebenarnya kita akan bersama menerusi lagu-lagu hiburan kita, dan untuk anda yang hantarkan main playlist, kita akan bersama dengan lagu anda di jam yang terakhir, jam yang keempat. Sabah FM, bagus pak.

0: Ujian pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian pap smear.
1: Hari anda bermula di sini.

0: menawarkan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjema ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Membendung berita palsu. 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Secara prinsipnya, anda bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang anda sebarkan. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Hey, terus santai bersama dengan

0: iaitu kepala air. Apabila berlaku hujan bukit atau hujan lebat di ulu sungai, akan terjadi fenomena kepala air. Satu bencana yang akan membawa kepada kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa.
1: Sekiranya arus sungai tiba-tiba bertukar warna dari jernih kepada gelap atau kehitaman, aliran air tenang bertukar deras dan terdapat banyak sampah sarap atau daun kering yang hanyut, disusuli bunyi deruan air yang kuat dari jauh, segeralah keluar dan tinggalkan kawasan sungai kerana kepala air akan tiba.
0: Kepala air boleh mencapai ketinggian sehingga 10 meter dalam beberapa minit sahaja dan sangat deras.
2: Jangan melengah, tinggalkan kawasan sungai demi keselamatan.
3: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
4: Baik, kembali bersama di jam yang kedua Ekspresi Inspirasiku. Ini ingin kongsikan sedikit info. Ini sebagai makluman penerbangan balik fasa 2 Jemaah Haji Sabah yang mana akan berlangsung dari 25 sehinggalah 29 Jun ini melalui 6 penerbangan yang dijadualkan tiba di Kota Kinabalu. Jadi kepada ahli keluarga yang menanti kepulangan insan tersayang, silalah ambil perhatian bagi jadual ketibaan penerbangan dan rancang perjalanan anda lebih awal. Apapun, kita ucapkan selamat pulang kepada para Jemaah Haji. Semoga memperoleh haji yang mabrur dan kembali dengan selamat ke pangkuan keluarga yang tersayang.
5: Hey, terus santai bersama dengan

0: Mental membawa pengertian jiwa atau kejiwaan, pikiran, akal atau ingatan. Kondisi seseorang individu bergantung kepada kesehatan mental. Gembira, sedih atau hilang kegairahan untuk hidup bergantung kepada keadaan mental dan jiwanya sehat atau tidak sehat. Kesehatan mental adalah situasi di mana seseorang individu menyadari sama ada potensinya boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja dengan proaktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Mental yang sihat cenderung kepada keadaan yang stabil, tidak memendam kompleks dalaman dan tenang. Sebaliknya, mental yang tidak normal mengakibatkan terjadinya perilaku yang menyimpang, cenderung kepada kecelaruan, kebimbangan atau kemurungan.
1: Gembirakanlah dan hiburkanlah hati, pergilah beriadah dan beribadah, berkawanlah yang boleh dipercayai dan luahkan beban di hati.
2: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudian membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, bang.
3: Hey, terus santai bersama dengan

0: Bagus Bah.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
2: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada. Bersama DJ Edit Taufik, mengekspresi inspirasi ku.
3: Ya, selamat tengah hari untuk anda. Kita kini berada di jam yang ketiga. Kita beralih pusingan yang ketiga. Dan sebentar sahaja nanti untuk panduan kaum muslimi dan muslimat, masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.20 tengah hari.

0: di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merin. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah

0: أعفني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. يا الله، selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai Meng, kok mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indahlah Kulut, saya mau jogging be nih.
0: Ewa, azam baru.
1: Bukan azam baru ini Kulut, yang lama sudah Indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau Indah pun jalan saja, Bah. Bah, marilah, Bah.
0: Alah, Meng. Tengoklah badan saya ini. Cepat semput lah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga, Bah, tuh kan. Keluar perlu juga, Bah.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini. Setengah sudut teh saja, Bah Kulut.
0: Ya, Meng. Sudah juga saya kasih kurang tuh kuda, Bah. Bah, minumlah.
1: Terima kasih, Kulut. Tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau.
2: Selamat berjoging, ah.
1: Oke lah kalau begitu. Kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah. Tunggu dulu, ah.
3: Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberi ganjaran kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

0: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempo setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krim manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sihat.
4: Tawau 95.7 FM.
5: 12.44 minit tengah hari ketika ini. Terima kasih untuk anda masih lagi setia layan Sabah FM. Bagus bahaya Edith masih lagi setia bersama dengan anda di jam yang ketiga. Sambil-sambil kita layan ucapan rakan kita, kita ada Jalain Sukintan dari Desa Sepi Kakarangan Bongkol Pitas Sabah. Katanya selalu ekspresi inspirasiku buat DJ yang bertugas dan juga semua pendengar setia radio Sabah FM. Bagus bah. Kalau Jalain Sukintan ni selalu hantarkan ucapan untuk anak-anak tersayang, katanya untuk Elfie, Elfik, Elfa, Elfa Isaac dan juga Elfo Elnik Neo yang berada di kejauhan, semoga sentiasa sehat, bahagia selalu bersama tugasan harian. Katanya dari sini sentiasa sehat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Amin. Ha, okay. Lagi kita ada rakan kita Ara. Hai DJ, selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan. Sehat selalu. Layan ekspresi inspirasiku. Hadir katanya dari Putatan. Sampaikan ucapan happy birthday untuk Hani Mahani. Wow, hari ini Hani Mahani sambut ulang tahun kelahiran, semoga terus sukses. Amin. Ha, okay, apapun terima kasih Ara. Mungkin untuk anda juga yang hari ini meraihkan hari jadi ataupun hari ulang tahun, semoga dipanjangkan usia dan juga dimurahkan segala rezeki. Okay, baik, apapun sebentar saja nanti kita akan berada di jam yang keempat untuk menu playlist di jam yang terakhir nanti. Apapun kita nantikan juga tepat pukul 1:30 hari, kita akan beri laluan menerusi utama 1:30 hari.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Ujian Pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian Pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian Pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian Pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian Pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian Pap smear.
0: Ekspresikan diri dengan rentak lagu nostalgia dan terkini.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Pejabat kita berada di Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang, melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada Sembang Ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
3: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
2: Yang mengusik jiwa.
3: Hayalan menjelma ketika fikiran.
2: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: dia. Hey, terus santai bersama dengan kami di
1: Sebentar Lagi Utama Satu Tengah Hari.
2: Baguslah.

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. FM Bogor.

0: setia. Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Jam yang keempat, pusingan yang terakhir, Edith bersama dengan anda menerusi ekspresi inspirasiku. Apapun, selamat tengah hari untuk anda. Dan pastinya di jam yang terakhir ini, kita akan bersama dengan susunan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita yang berkesempatan Edith tunaikan selari dengan tema kita hari ini. Temanya lelaki. Okey, jadi semoga anda terhibur dengan pilihan lagu rakan-rakan kita untuk hari ini. Dan kita akan nantikan juga sebentar saja nanti pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti. Seperti biasa, kita akan bersama menerusi berita Sabah FM.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Tawau 95.7 FM.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Bukan sekadar suara di radio, tapi kawan yang sentiasa ada bersama DJ Edital, segmen ekspresi inspirasiku.
3: Ya baik, selamat tengah hari untuk anda. Sampai sini saja pertemuan kita, ekspresi inspirasiku. Terima kasih untuk anda yang teman.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kederasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Bagus Bar.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dengarkan lagu-lagu tempatan dari pelbagai bahasa etnik seperti Bajau,

0: Bah Ngamlatu.
1: Bah Ngamlatu, terima kasih yang terus bersama kami. Dan nafasnya untuk edisi hari ini, hari Rabu.
2: Hari Rabu, hari ketiga sudah kami berdua bersama dengan anda. Mesti orang tanya, mana Pak Azian ni?
1: Oi, Azian sekarang sedang berada di luar negara
2: menentukan masa depan yang lebih cemerlang lah orang.
1: Okay. Baiklah, untuk jam yang pertama macam biasa kita dah belajar bahasa etnik dan pastinya untuk belajar bahasa etnik hari ini.
2: Iya, makan ramai-ramai, bayar satu orang.
1: Wah, macam macam kau membelanja, membelanja kah ataupun terpaksa
2: itulah
1: membelanja?
2: Itulah tu, dah pastikan sama ada dia membelanja ataupun terbelanja.
1: Okey, kamu boleh komen macam biasa di nombor WhatsApp Sabah FM di 0194904848 ataupun
2: juga komenlah di Facebook. Makan ramai-ramai, bayar satu orang. Okey, voice note kami alu-alukan.
1: Betul. Okey, dan sambil kita tunggu dong punya komen-komen, kita dengar dulu lagu daripada Avincenna Season, lagunya bertajuk Atai Narupang.
2: Baiklah, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Bah ngam latu.
1: Bah ngam latu. Hati bukan mata.
2: Nada pun terus jadi lain Mas Nodi. Bah ngam latu.
1: Lagu daripada si Narcissus Justin.
2: Ya, baik, terus membawa kita ke 2:16 minit petang. Kita teruskan kelas bahasa etnik kita. Makara meramai bayar satu orang.
1: Betul.
2: Ya, bagi sebuah nih. Silakan.
1: Mandre makum makumpulu. Makumpulu. Oh, makumaja. Sendimi tau.
2: Ni siasat nawa.
1: Makumpulu.
2: Oh, kalau mandre makumpulu.
1: Mandre makumpulu kumpulu.
2: Tak lagi. Cuma sudah kita ni jadi anu cari orang Bugis.
1: Dah jadi sudah ni
2: kalau begini. Siti Afsah bahasa Bisaya lah. Makan jilo. Nah, membayar Sangan nginan. Oh, makan jilo. Bah, makan jilo kita.
1: Boleh. Parulah,
2: sedap makanan.
1: Siapa membayar? Sanginan kau.
2: Si Bisaya, Sinor Zita. Okay. Bisaya Bofot.
1: Nakan mimpun. Namayar mamiso.
2: Nah, namaulah namayar mamiso. Kalau satu orang bolehlah Nudi. Kalau 2-3 orang bolehlah. Kalau 10 orang wae.
1: Itu mau kumpul banyak itu. Lagi kita ada si Rosie Williamsi. Dia bilang dalam bahasa dusun, magakan rumai mai. Bayoron isok tulun.
2: Satu orang gitu. Okay, satu lagi lah si Hani Mahania bahasa Brunei lah. Makan kita ni borong-orong tapi membarai surang-urang.
1: Surang-urang.
2: Kalang nyanyi dengan Nodi birthday song.
1: Siapa birthday?
2: Happy birthday to you. Okay, terus
1: Nodi. Happy birthday to you. Happy birthday to Hani Mahani.
2: Dia kah? Happy birthday kepada siapa?
1: Buat diri sendiri. Oh, diri sendiri lah. Tu nyanyikan lagu birthday. Thank you DJ bilangnya tadi pagi.
2: dia punya birthday.
1: Birthday Hani Mahani. Happy birthday lah kan. Moga panjang umur, berada rezeki, sihat selalu.
2: Iya, orang birthday bolehlah dibelanja.
1: Okay. Siapa dibelanja? Kalang membelanja.
2: Iya lah, dibelanja. Kalang birthday kan.
1: Okay. Alright, kita dengar dulu lagu ini. Lagu daripada Charles Adrian. Cinta Munyet.
2: Baik, sampai FM.

0: Okey, sampai FM bagus sebab 2:29 minit petang, lagu gandingan Velvet dan juga Marsha Sumanda Sabah.
1: Baik, kita teruskan kita punya kelas bahasa etnik. Kita ada si Mazri. Makan ramai-ramai, bayar seorang. Dari Datuk, dia bilang ini bajau yakan.
0: Bajau yakan.
1: Jangan makti pun ramai-ramai, mak bayat dendang-dendangan.
0: Dendang-dendangan. Oh. Jangan makti dendang pun ramai-ramai, mak bayat dendang-dendangan.
1: Dendang-dendangan lah kali ya. Okey, voice note daripada si Maya ni. Okay. Nah, ada ya, kami sebut namamu ya. Yang kau bilang kemarin kami tak sebut namamu.
0: Okey.
1: Emma.
2: Okay. Assalamualaikum ni je kan.
1: Assalam.
2: Nodi. Bisa ya bobot. Makan gila-gila, memayar memiso. Okey DJ. Nah. Thank you.
1: Makan gila-gila.
0: Gila-gila, bukan gila-gila.
1: Bukan gila-gila. Makan gila-gila. Gila-gila. Membayar memiso. Namiso. Si Emma Fatima dari Bopot juga bahasa Bisaya. Lain juga lah sikit bunyinya Nodi daripada si Emma tadi. Nah. Silakan.
0: Makan gilo-gilo tapi memayar senginan-senginan.
1: Nah.
0: Ino baru monong.
1: Nah, itu baru menang dia bilang. Itu
0: baru menang. Ino baru monong.
1: Ini baru lano de gilo-gilo.
0: Gilo-gilo.
1: Makan gilo-gilo.
0: Ramai-ramai ya.
1: Okey. Okey, kita tengok pula di Facebook, kita ada si Alice Raymond, okay. Sarawak etnik Iban.
0: Makai mayo ikut lalu membayar diri empu.
1: Oh, jauh juga lah bunyinya ya Nodi. Tiada biasanya kan kita boleh faham lagi ada Melayu-Melayu sikit.
0: Makai mayo ikut ramai-ramai lalu membayar diri empu. Diri empu aja satu orang.
1: Diri empu aja satu orang.
0: Bayar satu orang makan ramai-ramai. Makai mayo-mayo.
1: Lagi Bolontong, Ngadusun Liwan Tambunan, Kiko Kiko Ruhang makan. Isoid membayar.
0: Isoid membayar.
1: Nah.
0: Dusun Liwan Tambunan. Lagi satu ini Brunei. Delang makan borong-orong sudah membayar seorang tangannya.
1: Tangannya itu bukan anu kapaci ke apakah?
0: Itu tangan.
1: Tangannya.
0: Nganya. Seorang tah itu
1: seorang tah.
0: Seorang tah nganya.
1: Okay.
0: Tangannya itu tangannya si aduh Murhalim.
1: Oke.
0: Okay. Alright, lepas ini kita kasih baca lagi, kamu boleh lagi komen-komen. Kita ada lagu daripada si Ajoylin Osoy Kia Rala.
1: Baik, sahabat FM.
0: Bye.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turkiye yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sembah. Okey, sampai FM Bagus Sembah sama pukul 2.41 minit dah petang. Iya. Makan ramai-ramai, bayar satu orang.
1: Satu orang. Okey, kita ada si Cena.
0: Okey.
1: Dalam bahasa Bajo Sempurna, dia bilang mangan mak ramai-ramai. Amayat danghal.
0: Amayat danghal. Nah, amayat ni membayar.
1: Membayarlah. Danghal tu kali satu orang lah itu. Hai, kamu ni mangan mak ramai-ramai.
0: Nah. Nak orang dibayar nak diti.
1: Campur sudah nanti.
0: Kita ada sakura. Dia bilang mongokan ramai-ramai, mau bayar ido kiwan.
1: Bahasa apa? Apun tak tahu.
0: Balasan itu. Bahasa sungai.
1: Sungai.
0: Mau bayar ido kiwan.
1: Okay, si Azizul baju sama Kevin lah. Makan tu mangan ramai-ramai juga. Bayar mayat satu orang dangan-dangan ataupun dendangan.
0: Dendangan.
1: Dendangan kah ataupun dendangan. Mangan ramai-ramai mayat dendangan.
0: Dendangan.
1: Senang ah.
0: Okay. Lagi kita ada si Masa Salah. Ini kakak lah. Siapa dia punya seling-seling lingkok-lingkok bahasanya.
1: Bukan kau pun kah? Mau belajar sudah cakap tidung.
0: Mau pasti mau belajar lagi. Kan?
1: Ya, angkan ramai-ramai, ya, suang mayar dako kio ke bata.
0: Angkan ramai-ramai.
1: Angkan ramai-ramai ataupun suang.
0: Angkan ramai-ramai, suang mayar dako kio ke bata.
1: Nah, boleh sudah kita jadi beliau.
0: Beliau terus
1: ke jadi beliau sudah. Angkan ramai-ramai, suang mayar dako kio ke bata.
0: Kebata. Okey. Okay,
1: lagi siram satu. Lili.
0: Okey. Dalam bahasa Melayu disebut keman apa idak bayar baik mah.
1: Saya pun tidak tahu di mana sudah satu orang.
0: Keman apa idak bayar baik mah.
1: Bayar tu satu orang baik mah lah tu kan. Sina Rozana dia bilang mangan kurung-kurung. Maya endangan sama. Maya endangan sama tuaran.
0: Sama tuaran. Mangan kurung-kurung jo Maya endangan.
1: Apalah. Kenapa endangan? Ramai-ramai bang. Kurung-kurung bang bayar.
0: Kurung-kurung. Kurung-kurung ramai-ramai. Betul. Satu lagi lah.
1: Satu lagi.
0: Si Nurmilah dia bilang ini bahasa Sulok. Kumaun katan mak bayad isa-isa.
1: Isa-isa.
0: Keturang-keturang.
1: Okay. Nanti kamu komen lagi. Kita ada pusingan yang terakhir.
0: Okay, kita ada lagu gandingan Tina dan juga Dixon, Ido Duduat.
1: Baiklah, sampai FM.
0: Bagus banget.

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, bah janganlah bah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus dah.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Ya, Sabah FM bagus bah. 2:53 minit petang.
2: Ya, pusingan terakhir sudah nih kan. Kita punya kelas bahasa etnik.
1: Betul.
2: Kita ada si Kologiau.
1: Okey.
2: Dusun Norukut.
1: Mangakan togumu ngak songulu. No membayar.
2: Wah, ini aja kalau kita bahasa.
1: Okey.
2: Si siapa nih? SK Kalampun. Ogumu magakan iso no membayar.
1: Iso no membayar.
2: Ya.
1: Si Richard Joseph dia bilang kikoruhang makan iso membayar dusun tuaran.
2: Iya. Apa tuh?
1: Ketua dan DJ, terima kasih DJ.
2: Oh, ketua dan terima kasih. Si Marajun, bahasa dusun kiulu tuaran.
1: Okay.
2: Ogo mutoko makan, ngak songolon no membayar.
1: Oh,
2: okay. Lancar,
1: lancar, pandai.
2: Pandai. Hey, baru je itu si Camar Putih.
1: Lagi turun si Rina. Siapa Camar
2: Camarnya.
1: Putih? Oh, ogumu koruhang monu makan ngak iso no tulun membayar.
2: Ya.
1: Dusun tindal KB.
2: Ya, laju ya kalau itu. Okay, murut Buffett, si Rina dan
1: lihat yang asli dulu.
2: Magakan semua. Nah, membayarnya sanggulun ayu.
1: Oh, sanggulun ayu aku membayar.
2: Okay, itu sajalah tadi yang telah pun kita sempat baca.
1: Iya.
2: Terima kasih banyak-banyak guru-guru kita. Tapi saya memang terima kasih banyak-banyak lah Nodi. Sebab dua orang ni macam setia betul Bu Nodi. Hari-hari jadi cikgu sama kita.
1: Betul. Jadi kita pun dapat belajar lagi kan bahasa-bahasa yang lain.
2: Kesetiaan kamu memang kami hargai lah. Terima kasih banyak-banyak.
1: Betul. Okey, dan apa sih di jam yang kedua macam biasa kita ada topik untuk hari ini. Santai-santai saja
2: ya.
1: Jadi untuk kamu semua, kejap lagi kami kembali bersama Anda. Kita ada lagu daripada Kamis, Bapak-Bapak
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Rentak pilihan suara Sabah.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bar.
1: Okey, Sabah FM bagus. Bah, terima kasih yang terus bersama kami di jam yang kedua sudah 3-4 minit petang.
0: Okey, sekarang ni di channel Sukan. Sukan Plus. Ada siaran ulangan Piala Dunia antara England dan juga Ghana.
1: Tapi mau habis sudah lah.
0: Yalah, tapi apa ni dah sempat sudah lah. Tapi mana tahu kamu tengok lagi, boleh lagi lah.
1: Okey, baiklah untuk jam yang kedua kita ada topik santai-santai. Tapi ini memberikan kita apa ni pengajaran juga lah, kan? Memberi kita apa ni cara-cara untuk mendidik anak-anak kita. Sebab sekarang ni pun galang. Sebab sekarang ni ada beberapa sudah video yang viral yang kes bully ni.
0: Yalah,
1: kan. Kalau boleh cubalah jangan terjadi sedemikian lah kan.
0: Kita pun dah tahu anak-anak semua di mana dia punya silap. Kadang-kadang susah juga kita mensalahkan ibu bapa. Mungkin ibu bapa sudah mendidik, tapi
1: betul,
0: mungkin ada pengaruh-pengaruh luar
1: pengaruh-pengaruh
0: yang
1: luar
0: boleh menyebabkan lagi anak-anak sedemikian rupanya.
1: Betul.
0: Baik, kita ni hari mau melentur anak-anak kita dari kecil ni. Mesti mau dari kecil lagi kita didik dorang dengan perkara-perkara yang baik kan.
1: Betul. Jadi topik kita untuk ini petang, apa perkara baik yang boleh kita didik anak sejak kecil lagi. Ya,
0: contohnya macam apa? Sidai tualah tu lepas mandi. Nampak simple je kan, tapi sebenarnya perlu dididik orang dari kecil. Kalau
1: nanti
0: habis mandi sana-sana dilempar-lempar.
1: Dilempar-lempar. Tak begitu saja.
0: Habis tualah pun jadi apa bilang orang apa basah-basah lagi. Nak disidai, kita juga menyidainya.
1: Dari disidai berkulat tidak.
0: Berkulat pastu bau lagi, bertumpuk-tumpuk hitam lagi. Jadi dan banyak lagi sebenarnya perkara-perkara yang baiklah kita boleh didik anak kita dari kecil supaya bila besar nanti orang sudah terbiasa dengan benda-benda begitu.
1: Betul. Dan mungkin ada yang ialah mungkin tidak ada anak kecil, tapi ialah pengalaman tu ada.
0: Kalaupun tiada anak kecil, mungkin anak buah.
1: Anak sudah besar kan, tapi pengalaman dulu-dulu macam mana cara kamu didik anak-anak kamu.

0: benda-benda yang baik itulah semua. Kalau saya dulu memang dididik dengan baik lah, tinggal sekarang pun ya, baik kan.
1: Memang bagus budak nih.
0: Kan budak nih.
1: Okay. Jadi kamu komen-komen di Facebook dan juga hantar ke WhatsApp kami. Nanti kami bacakan komen-komen anda.
0: Betul. Kita ada lagu daripada Iko Teguh, Ikau No Gimpohot.
1: Baiklah, sampai FM.
0: Bagus banget.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato, Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM.

0: Ya, bersama FM Bagus Bah. Dan yeah, apa sahaja cerita kita ini petang, perkara baik yang boleh kita didik anak sejak kecil. Yeah, sebagai kata pepatah kan, melentur beluh biarlah dari rebungnya.
1: Sebab kalau sudah besar, tak boleh sudah dilentur.
0: Ah, betul.
1: Patah, Nodi.
0: Betul. Boleh buat perabot ya.
1: Patah kalau dilentur. Maksudnya marah lah kan, melawan lah.
0: Betul.
1: Okey, kita ada si Rosie Williams Z. Dia bilang, kalau saya didik anak saya dari kecil, contoh macam cuci piring.
0: Okey.
1: Gelas. Kalau tidak sekolah tu sapu bilik sendiri.
0: Oh, betul.
1: Angkat kain jemuran. Masak nasi. Masak nasi ni pun bagus juga. Ajar diorang.
0: Betul.
1: Kalau kita tidak ada di rumah, diorang pandailah berdikari makan sendiri.
0: Boleh masak nasi. Kalau lauk tidak dapat, makan nasi
1: sih. Ya, betul. Kalau di sekolah pula, saya bilang, biar tiada kawan, jangan cari lawan. Dan bergaduh. Dan apa ni?
0: Tidak mati pun
1: tidak
0: kalau tidak, kalau
1: pun
0: tidak kawan.
1: Tidak kawan, saya bilang.
0: Nah, itulah. Maknanya, jangan cari lawan lah, jangan bergaduh.
1: Iyalah,
0: lah. Kan? Benda-benda tu kita cuba elakkan.
1: Orang tolak-tolak pun sabar. Kasih tahu cikgu. Cikgu dia tolak saya.
0: Betul. Okey. Lagi kita ada si Norzita. Dia bilang cara mendidik anak dari kecil, dia bilang solat sama-sama itu penting juga, sembahyang. Lepas tu kalau perempuan dia bilang buat kerja rumah, kemas-kemas. Yang kalau lelaki bantu apa ni bapak, dia bilang penting hormat orang dan selalu berpesan di sekolah jangan bergaduh dengan kawan, hormat guru.
1: Nah, itu betul itu kan. Harap-harap anak-anak ni bilang orang dengarlah nasihat. Okey, satu lagi sebelum kita terus dengar lagu.
0: Okey.
1: Kita punya peminat setialah si Emma Fatima.
0: Okay.
1: Kalau saya didiklah anak tu dari kecil, pesan betul-betul jangan buat jahat dengan kawan-kawan.
0: Betul.
1: Tiada anak
0: masih sekolah dan cuma ada cucu.
1: Tiada anak masih sekolah, cuma ada cucu. Jadi sama-sama lah kita beringat.
0: Betul.
1: Banyakkan orang ni, Nodi, dorang menasihatkan supaya jangan cari musuh di sekolah.
0: Betul. Jaga sikap lah.
1: Jaga sikap lah kan?
0: Nama cakapan tu. Penting sopan santun. Itu yang kita harapkan.
1: Nanti, kalau tidak dikasih nanti menolak-nolak di sekolah, mungkin bergaduh.
0: Kan kadang-kadang bahasa kasar-kasar itu semua itu yang kita tidak mau. Itu yang boleh mencetuskan pergaduhan sebenarnya.
1: Okey, nanti kita komen, baca lagi komen-komen anda di Facebook dan juga ke WhatsApp kami.
0: Okey, kita ada lagu gandingan Feradi, Vince dan juga Marlene. Lagu mereka yang bertajuk Kulindot.
1: Baiklah, Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Ya, bersama FM Bagus, terima kasih yang terus bersama kami. Dan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimah sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengan yang untuk hari ini, 24 Jun 2026, juga bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijriah, adalah pada pukul 3.46 petang nanti. Teruskan bersama kami di Sabah FM Bagus Bar.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Mau dengar lagu tempatan Sabah yang terbaik?

0: sambil dapatkan info dan perkongsian yang santai, dengarkan Bah Ngam Lato Isnin hingga Jumaat 2 hingga 6 petang hanya di Sabah FM Bagus Bah.
1: Minang deng lada king nang suang, minang suang lada king nang neng loko mileng.
2: Sabah FM Bagus Bah.
3: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM Bagus Pak.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk." Surah Al-Baqarah ayat 43.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Bah Ngam Latu.
1: Lagu daripada Jia Indrawari, Manusia Paling Bahagia.
2: Baiklah, terima kasih kamu masih bersama dengan kami di Sabah FM. Sudah jam yang ketiga.
1: Betul. Okey, 49 minit. 410 minit sudah.
2: 410. Baru cakap sudah bertukar.
1: Okey, dan pastinya cerita kita ini petang adalah mengenai dengan apa ni, mendidik anak-anak lah.
2: Perkara baik yang kita boleh di anak dari kecil lagi kan. Okeylah, contohnya macam si Emma ni, dia bilang biasanya lah tu kan, macam dipesan lah kemas rumah, dari kecil lagi memang sudah diajar ni, solat berjemaah, mengaji Al-Quran, kalau hari Sabtu hari Ahad mengaji Al-Quran.
1: Jadi banyak maknanya didikan apa ni, agama lah kan.
2: Didikan agama, solat berjemaah tu pun satu perkara yang sangat penting lah ya, untuk keluarga.
1: Betul.
2: Dari kecil lagi budak-budak sudah terbiasa.
1: Kan? Dan lagi kawan-kawan yang sudah komen di Facebook pun ada juga, si Tiano Paijo dia bilang ajar letak di bakul kotor apa ni, pakaian yang sudah dipakailah, basuh pinggan lepas makan, lepas tu yang paling penting dia bilang minta izin sebelum guna barang orang.
2: Ini saya setuju ni ya, minta izin mesti kita ajar orang dari kecil. Dah bolehlah orang suka-suka, biarpun apa ni, adiknya punya kan, kakak mau pinjam, kena juga dia bagi tahu, dek minta izinnya dek,
1: betul
2: gitu. Letak pakaian kotor ni pun penting.
1: Betul.
2: Dahlah dilempar sana sini.
1: Dahlah berselera.
2: Pandai-pandai lah mamak kutip.
1: Okey. Kamu boleh like, komen-komen. Lepas ni kita kasih baca lagi satu perkara baik ataupun perkara baik yang boleh kita ajarlah, didik anak kita sejak dari kecil lagi.
2: Dari kecil kan.
1: Kita lagu daripada kumpulan Estranged, Seperti Yang Dinantikan.
2: Baiklah, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.

0: Okey, sampai FM Bagus 4:20 minit petang.
1: Ya, nampaknya 4:30 petang. Macam biasa kita ada berita utama Sabah FM.
0: Betul. Ya? Dan kita terus kongsikan tajuk-tajuk berita utama petang ini. Isu naik taraf pelabuhan akan dibincang dalam mesyuarat jawatankuasa bersama industri.
1: Dan juga landscape baru pendidikan Sabah beri impak kepada sistem pendidikan. Beritanya disunting oleh Sharon Raymond dan akan dibacakan nanti oleh Rita Alistius Malik. Setengah petang nanti.
0: Betul. Okey. Dan jangan lupa untuk kamu semua juga terus komen-komen cerita kita untuk ini petang. Pasal apa ni?
1: Perkara baik. Yang boleh kita lenturlah untuk anak-anak dari kecil.
0: Betul. Kan kita ajar dari kecil lagi supaya mereka menjadi insan yang berguna.
1: Betul. Okey. Baiklah, teruskan untuk bersama dengan kami di Pangam lah itu.
0: Kita lagu daripada SC12, Putri Iklan.
1: Baik, Sabah FM.
0: Bagus banget.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Sabar. Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
3: Okey, Sabah FM bagus. Terima kasih yang terus setia bersama kami di Sabah FM. Bahangga melatu untuk petang ini. Yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Balik kerja sudah okey. Dan kita mengharapkan anda sentiasa fokus dalam pemanduan. Alright, baiklah. Jangan lupa untuk kamu komen-komen cerita kita untuk ini petang. Apa perkara baik yang boleh kita didik anak sejak dari kecil lagi. Okey, jadi kamu boleh komen-komen di Facebook Sabah FM ataupun boleh hantar di nombor WhatsApp Sabah FM. Kamu punya respon. Pun macam biasa nombornya 019-490-4848. Okay. Alright, kita terus lagi berhibur dan kejap-kejap lagi 5 petang kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita ada lagu bertajuk Kisah Baru Kita, One Avenue Band. Terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Ramai suka main Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Memang best, tapi jangan main phone masa memandu. Utamakan keselamatan diri dan juga orang lain, oke? Okay? Pesanan ini daripada saya Jacqueline Cha dan Sabah FM, bagus bang.
1: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM, bagus bang.
2: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
3: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
4: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empat tangsi macam bass.
2: Sebentar lagi, utama 5 petang.
5: Bagus bah.
6: Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini, gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, Bangga Melatu janji dengar 5.25 minit petang di jam yang terakhir sudah galang.
1: Okey, macam biasalah kami apa ni mengucapkan selamat dalam perjalanan kamulah untuk pulang ke rumah ataupun mungkin ada juga Nodi baru mau keluar pergi kerja. Kerja shift.
0: Betul.
1: Mungkin kan? Masuk pukul 6 kan.
0: Betul. Jadi selamat bekerjalah kamu yang bekerja shift malam kan.
1: Selamat bekerjalah ya. Jangan lupa bawa bekal nanti lapar.
0: Kan, sebab tengah malam betul lah kalau kedai kan banyak yang tutup sudah. Jadi bekalan itu amat penting lah.
1: Apalagi kalau ada kebetulan ada bola sambil menonton melalui RTM Klik.
0: Betul.
1: Ngam betul. Okey. Baik, kita sambung lagi cerita kita Nodi pasal batuk pula.
0: Betul-betul batuk itu.
1: Ya, batuk betul-betul.
0: Main original
1: perkara,
0: pula.
1: Perkara baik yang boleh kita didik anak sejak kecil. Jadi ini si Rio dibilang sapu rumah,
0: cuci piring. Mungkin yang benda-benda yang
1: cuci
0: simple
1: piring.
0: Lah kan.
1: Tapi kalau anak yang kecil betul susah juga cuci piring kan.
0: Dia anak ini dalam lingkungan ataupun masuk sekolah rendah lah kan, 7 tahun.
1: Rendah kan. Nah, sudah sampailah tangannya di sinki.
0: Betul.
1: Kalau tekel-kel dia boleh lah pakai kerusi. Yang penting ada didikan tuh. Bersih dah bersih dah tahulah.
0: Masa
1: kalau benda-benda kecil
0: masa
1: kan mana bersih.
0: Ajarlah, kau kasih kuat-kuat sikit. Kau yang kerak-kerak nasi itu kau kasih anu dia.
1: Tapi apa ada cedera nanti lepas tu baru kita cek balik bersih ke tidak.
0: Oh, cuci lagi
1: yang
0: balik.
1: Penting dia sudah apa ini ada amalan cuci piring sendiri.
0: Betul. Lagi kita ada si Hasna di sini. Hasna dia bilang cakap minta tolong kalau ada minta diambilkan.
1: Oh, maksudnya tolong dulu ambil piring tu. Ada perkataan tolong.
0: Tolong dulu kasih pas itu makanan.
1: Gitu kan. Betul juga Nadi.
0: Betul.
1: Kan ya, kamu dalam jam begini kan dia ambil piring tuh. Itu lain sikit kan.
0: Betul. Tolong dulu. Gunakan perkataan tolong.
1: Tolong.
0: Lepas itu sama cuci piring bila habis makan. Dia bilang syukur juga lah. Dua-dua anak lelaki sangat-sangat membantu kami. Seorang mamanya sakit belum boleh memasak. Dia bilang ngam juga lah kan.
1: Mamanya sakit belum boleh membantu. Dia belum berpesehat kan. Jadi anak-anaknya lah. Iyalah sekarang ini Nodi lelaki ke perempuan ke sama aja Nodi.
0: Kan.
1: Kalau memang sudah dididik lelaki pun pandai bah bekerja di dapur.
0: Betul.
1: Perempuan pun kalau nak dididik pemalas juga tuh.
0: Betul. Okey, satu lagi.
1: Si Marsa.
0: Dia bilang saya biarpun anak seorang lelaki pula tuh dalam memang dari kecil saya sudah ajar kerja rumah dan utamakan selalu jaga kebersihan, kemas, tidak mau yang bersepah-sepah dia bilang. Syukur jugalah sudah biasa hingga ke dewasa sekarang nih dan sampai dia bertugas lah. Hormat pada yang tua dia
1: betul.
0: Bilang
1: betul. Ya, kan itu yang paling penting. Nodi, silah hormat saya.
0: Tolong Kak Lang. Okay, kita berhibur dahulu bersama dengan lagu ini. Lagu daripada kumpulan Slam Rindiani.
1: Baiklah, Sawa FM.
0: Bagus banget.

0: Ya, bersama FM Bagus Badan ya. Sungkul 5.37 menit petang. Okey, okay. Cerita kita hari ini kan pasal kanak-kanak.
1: Betul.
0: Mendidik perkara baik yang kita didik dari kecil. Untuk anak-anak kita. Dan kita mau kasih kongsi juga lah. Ini mengenai dengan mendidik untuk menyanyi.
1: Menyanyi. Yalah, kalau sudah ada bakat, tak diasah, tak tahu di mana kemahiran anak-anak kita ni. Mungkin kita dengar di rumah kan, sedap pula suara anakku ini.
0: Kan?
1: Cuba-cubalah kita kasih ikut dia pertandingan nyanyian.
0: Pertandingan nyanyian. Jadi kalau umur masih kecil, dia bilang sekolah rendah. Okey, 7 tahun hingga
1: ada syarat-syarat
0: 12 tahun.
1: 12 tahun.
0: Okey, jadi bolehlah menyertai pertandingan bintang kecil ataupun uji bakat bintang kecil, Zon Sabah.
1: Ya, nampaknya sudah bermula. Jadi kalau kamu berminat, bolehlah penyertaiannya dibuka sekarang ini. Macam biasa tu Nodi muat muat naik lah video kamu kan, anak-anak kamu menyanyi.
0: Sebab
1: ujian fizikalnya nanti lama lagi lah, pada 30 dan juga 31 Julai ini di RTM Kota Kinabalu lah.
0: Betul. Dan pastinya untuk ujian dalam talian pula, ujian
1: secara talian
0: secara talian, uji bakat dalam talian. Okay. Yang mana boleh rakam nyanyian dan hantar
1: dalam bentuk landscape,
0: ya, dan ataupun melintang lah. Dan audio mestilah jelas, tanpa kesan bunyi
1: reverb,
0: delay
1: kan,
0: ataupun autotune.
1: Jangan lagi cuba-cuba letak echo, betul apa semua kan, supaya mau nampak sedap, biar dia memang mau original. Betul.
0: Betul. Okay, jadi kamu boleh terus saja ke laman Facebook section hiburan dan music RTM Sabah untuk anda muat turun ataupun hantar video tersebut lah, muat naik.
1: Ada dia punya QR sana, kamu imbas, dan di sana nanti kamu boleh tahulah syarat-syarat dia tu ataupun cara untuk kamu hantar tu video.
0: Betul. Kalau ini untuk penyertaan secara dalam talian ni, penyertaan dibuka bermula hari ini sehingga 24 Julai 2026.
1: Ya, secara fizikalnya boleh juga datang nanti pada hujung Julai lah. Jadi boleh juga WhatsApp ya.
0: Okey, yang mana untuk hujung bulan 30 dan 31 tu peserta yang terpilih akan dijemput untuk saringan kedua. Pada 30 hingga 31 Julai nanti.
1: Ya, okey. Sebarang pertanyaan bolehlah kamu menghubungi di talian dia 019-490-2288. Tapi dalam masa yang sama kami ada juga page Sabah FM mengenai dengan syarat-syarat dan juga promo mengenai bintang kecil ni, kamu boleh tengok juga di sana.
0: Betul. Kan? Okey, silakan bakat anak-anak anda dalam pertandingan bintang kecil 2026.
1: Ini bagus juga ni Nodi, melatih anak-anak punya keyakinan diri. Senang sebenarnya di hadapan halayak ramai. Nodi sendiri pun tak boleh di hadapan ramai menyanyi.
0: Kalau bercakap boleh lah sikit-sikit.
1: Sebab tahulah suara kita kan, aku pun tak mau.
0: Menarik boleh?
1: Tak boleh sudah.
0: Okey. Alright, sudah kita berhibur. Kita lagu daripada Cassandra, Cinta Terbaik.
1: Baiklah, sampai FM.
0: Bye.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Ayo, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal lempatang si macam band.
2: Okey, Sabah FM bagus. Bah, pusingan yang terakhir sudah kalang.
3: Pusingan terakhir ya.
2: Betul.
3: Okeylah, kita ada baca lagi ada beberapa komen daripada pendengar kita si Rilri. Dia bilang mendisiplinkan anak dari kecil itulah yang paling utama bagi saya.
2: Betul. Si Richard Joseph, dia bilang anak pandai sidai tuala, mama bapa pun tenang. Dia bilang kamar mandi tidak berbau, tahan lama, dia bilang.
3: Betul. Si Amizan, dia bilang pastikan tutup TV antara waktu maghrib dan juga isyak, dan juga cuci pinggan sendiri selepas makan. Itu didikan dia kepada anak-anak lah kan.
2: Lagi kita ada si Muhammad Carol, dia bilang ajar mereka sebelum masuk bilik ini ibu bapa ketuk pintu dulu, masuk rumah bagi salam, kasih kemas rumah, lepas tu sama sebelum dan selepas makan baca doa, cuci piring sama gelas selepas makan. Mau tap banyak-banyak ni tapi takut nak habis ceritanya, dia bilang. Maknanya semua yang bagus-bagus lah kan.
3: Memang banyak betul lah tu kan. Okey, ni pula si Jenny, dia bilang saya tak kira anak lelaki ke anak perempuan ke, semua saya ajar buat kerja. Dan syukurlah sampai sekarang anak-anak saya semuanya pandai buat kerja. Apalagi sekarang dia bilangnya semua anak-anak sudah ada kerja dan boleh berdikari hidup sendiri walaupun belum berkahwin.
2: Dah lama lagi jumpa jodoh lah tu.
3: Itulah. Sampai yang tidur jodoh dorang tu.
2: Betul.
3: Nampaknya kita pun tugas kita mau berakhir sudah nanti untuk hari ini, hari Rabu. Jangan lupa malam ni sambung lagi nonton bola.
2: Dan pastinya juga untuk perlawanan-perlawanan bagi apa ni Piala Dunia FIFA 2026. Dan pastinya jangan lupa untuk terus sokong

membantu adalah amalan mulia di kalangan masyarakat. Tak kisahlah mau bantu dari segi kewangan, bekalan makanan, pakaian dan sebagainya. Jadi, kalau kita ada kelebihan, ringan-ringankanlah hati untuk menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan. Mungkin hari ini kita membantu, esok kita pula yang dibantu. Teruskan memupuk semangat keprihatinan terhadap masyarakat yang ada di sekeliling kita. Hashtag menang bersama. Mesej prihatin ini daripada kami di Sabah FM. Kalau ada masa terluang, rajin-rajinlah bertanya kabar. Itu pun sudah cukup membantu mengurangkan stres.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM hingga ke waktu ini. Dan terima kasih Kak Lang dan juga Nodi sebentar tadi yang telah pun bersama dengan kita dalam segmen Bahngam lah itu janji dengar. Dan untuk edisi simfoni tetap di hati hari ini 24 Jun 2026 hari Rabu bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijri. InsyaAllah saya Zuzila alias Ella akan menemani anda hingga pukul 9 malam nanti. Okey, baik. Apapun tugasan anda hari ini, semoga semuanya berjaya dihadapi kan? Dan segalanya berjalan dengan lancar. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.33 minit petang. Terus layan Sabah FM. Bagus. Bah.

0: usah risau duniawi, akhirat abadi menanti.
1: Sabah FM, sekilas renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dikasihi, terima kasih sahabat sebab terus menyokong ya siaran Sabah FM ini walau di manapun berada. Mudah-mudahan apapun yang kita sembang-sembang dalam ruangan sekilas renungan ini, mudah-mudahan kita harap semua Allah Ta'ala ini menjadi asbab Allah Ta'ala pandang kita dengan kasih sayangnya. Kalaulah ada dosa-dosa kita ampun maaf, mudah-mudahan Allah berkenan mengampunkan kita. Kalau ada di antara kita yang sedang sulit kehidupannya, mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan kehidupan kita. Kalau ada yang terbelit ya, bilang orang terkulut sama hutang, ampun maaf, mudah-mudahan kulutan itu dilepaskan oleh Allah Ta'ala dan kita bebas daripada hutang. Dan pokoknya apa sajalah yang baik-baik, mudah-mudahan sering mendatangi kita. Dan ingat, bila kita sering pula didatangi perkara yang baik, jangan lupa sama Allah. Maka sebaiknya selalulah kita tunduk dan runduk patuh kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita insyaAllah. Sahabat pendengar yang mulia, kali ini kita bicara tentang hati. Masya Allah, ada apa nih dengan hati ini? Ada ungkapan mengatakan begini, hati-hati dengan hati. Ada apa nih sama hati ini? Ya Allah, sahabat yang mulia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuh pernah mengingatkan sama kita. Kata Nabi apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum au kama qala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak melihat dia sama rupa bentuk kita, amalan kita, jasad kita, pakaian kita, atau luaran kita. Sedikit pun tidak mempengaruhi pandangan Allah. Tapi akan tetapi kata ini, yang zuru ila qulubikum, Allah Ta'ala itu melihat hati kita. Allah melihat qalb kita. Kenapa Allah melihat qalb ataupun hati kita? Inilah yang dibahas oleh para ulama-ulama sufi. Segi bahasa, sahabat yang mulia, hati itu, kalbu itu, ya maksudnya apa? Berbolak-balik. Qalaba itu maksudnya kadang pandai steady, kadang pandai tidak steady. Berbolak-balik dia. Kadang pagi dia oke, tengah hari dia macam kurang-kurang sikit. Nah, petang nanti dia steady balik, nanti malam dia ragu-ragu sikit. Maka itulah kata ulama, qalb itu diambil dari kalimah bahasa Arab yang membawa arti berbolak-balik. Ingat tidak ada doa yang kita amal setiap lepas solat, antara doa yang selalu kita baca, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kita mohon sama Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala tetap ikatkan hati kita dalam ketaatan ya, dalam agama Allah Ta'ala ini. Kenapa? Sebab hati itu sahabat cepat berbolak-balik. Makanya kata ulama, hati-hati dengan hati. Sebab hati itu tempat jatuhnya pandangan Allah. Allah Ta'ala tidak melihat berapa banyak harta kita. Yang Allah lihat, bila orang yang memiliki harta, hatinya steady. Nah, bila orang yang memiliki harta, hatinya pula steady. Steady macam mana? Dia selalu ingat jalan Allah, selalu menginfak, tidak ada kedekut, tidak ada luki bila orang kita tidak karitbah. Maka inilah yang dipandang oleh Allah. Allah pandang dia bukan pasal hartanya yang banyak, tapi karena dia ingin dekat dengan Allah lewat hartanya yang banyak itu. Maka Allah sayang orang begini. Demikian juga dengan orang yang mungkin tidak diberikan nikmat harta yang banyak, tapi Allah melihat apa contributionnya, apa yang dia boleh sumbangkan pada agama Allah. Itu yang Allah lihat sama kita. Jadi ampun maaf, kadang pakaian kita cantik ya, mahal-mahal, tapi ibadahnya malas, ampun maaf ya, sujud pun tidak mau sama Allah, Allah tidak pandang ya. Bukanlah berarti ya kita mesti pakai yang buruk-buruk, enggak. Tapi kalau ada yang ibadah itu bajunya lawa ketika dia ibadah, itu lagi Allah sayang. Kenapa? Allah melihat si hamba ini, dia sedar nikmat yang sampai pada dia itu dari aku, kata Allah. Nah, tapi kalau pula nada, nah apa boleh buat, pakailah baju yang paling bagus sama kita untuk ibadah sama Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, makanya kita kena selalu hati-hati dengan hati. Minta Allah Ta'ala jaga hati kita. Sebab apa sahabat yang mulia? 24 jam, ya. Iblis itu, syaitan itu selalu menggoda kita. Digodanya di mana? Dia menusuk ke dalam hati kita. Kadang-kadang pada fikiran, tidak mampan. Kadang-kadang dia mau ajak kita maksiat, tidak boleh. Tapi dia ajaknya kita apa? Dirusakkannya ibadah kita. Maka itu berpunca daripada hati. Kalau hati kita itu tidak steady dengan Allah, tidak dekat dengan Allah, maka itu yang jadi amalan kita itu berantakan. Sahabat pendengar yang dikasihi Allah, selalu kita ulang-ulang di mana-mana pesan Syekh Ibnu Athaillah, kalau syaitan sudah tidak boleh menggoda kita dengan jalan maksiat, maka dia akan berdiri sebaris dengan kita, menggoda kita dalam ketaatan. Ini yang paling bahaya nih. Dia mau bawa kita pergi clubbing, tidak boleh. Dibawanya kita, dibisik-bisiknya kita mengambil nomor, tidak boleh, tidak mampan. Di mana akhirnya kalau dia tidak boleh di situ, nah jaga kita. Nanti dia ikut sama kita bila solat di masjid, ya berjemaah. Bila kita Allahu Akbar, di situ dia membisik, "Ay bro, kau punya takbiratul ihram sempurna bro," dia bilang. Kita pun kambang-kambang sudah kita. Makanya kita tidak rusak pada maksiat, tapi rusak dalam ibadah. Kenapa? Kena bisikan-bisikan syaitan, disebabkan hati kita yang tidak steady bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga hati kita sahabat, bungkus dia bagus-bagus, serah dia sama Allah. Mudah-mudahan Allah akan menjaga hati kita bersih dari segala hal yang boleh merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun maaf lebih dan kurang, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
3: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Simfoni
5: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
6: Tetap di hati.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang seperti

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
2: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita dengar dan hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qira'atul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Az-Zumar bermula ayat 42.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Ha, kau satu-satunya. Ha, itulah. Bila kita ada kawan pun, bila kita fikir kawan itulah satu-satunya, kalau kita susah kita nak minta tolong. Dan untuk kata-kata hari ini, bila susah dicari, bila senang lupa diri. Okay, maksudnya sikap seseorang yang hanya mencari pertolongan ataupun mengingati orang lain ketika dia dalam kesusahan. Nah, tetapi melupakan orang tersebut apabila sudah senang ataupun berjaya. Mudah lupa ni orang kan. Okay. Ungkapan ini mengingatkan kita tentang pentingnya bersyukur, mengenang budi, setia kepada sahabat dan merendah diri walau apa jua keadaan, kejayaan dan kesenangan. Tidak seharusnya menjadikan seseorang itu lupa asal usulnya, kan? Orang kata bila susah dicari, bila senang lupa pula dia. Okey, ingat sahabat pendengar, bila susah dicari, jangan saja nanti bila senang kita lupa diri. Baik, terima kasih kepada rakan kita Yad Hayati, katanya selamat bertugas. Okey, terima kasih. Nak sampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk kelahiran buat Hani Mahani. Katanya semoga diberikan keafitan, murah rezeki dan bahagia di samping keluarga tersayang. Oh, ini sahabat yang orang kata kita, bila orang kata bila senang diingat. Okey, baik. Baik, kita terus layan Sabah FM dengan lagu ini, Terlalu Istimewa, Adi Banur. Sabah FM, bagus, bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus,
1: bah. Lida, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah, Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, renjah hidupku.
0: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, Bagus Bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
0: Kota Belud 101.5 FM.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

الجميلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, Ella masih di sini bertemankan anda dalam simfoni tetap di hati, dan sekarang ni pukul 8 malam. Okey, baik. Jangan lupa pada pukul 8.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti rancangan Bakat Hype terbitan Unit Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan juga untuk makluman anda, penerbangan balik fasa 2 Jemaah Haji Sabah akan berlangsung bermulanya esok 25 hingga 29 Jun ini melalui 6 penerbangan yang dijadualkan tiba di Kota Kinabalu bermulanya esok 25 Jun. Dan kepada ahli keluarga yang menanti kepulangan insan tersayang, sila ambil perhatian jadual ketibaan penerbangan dan rancang perjalanan anda lebih awal jika anda berada di luar Kota Kinabalu. Dan selamat pulang juga kita ucapkan kepada para jemaah haji yang mana akan tiba pada esok hari, dan semoga memperoleh haji yang mabrur dan kembali dengan selamat ke pangkuan keluarga. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, sepah.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada malam ini, pada pukul 9 malam, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini, Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: hentikan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian bully di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku bully di sekolah.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, ketahuilah hidup ini tanpa teman, tanpa keluarga, hidup kita akan sunyi dan jangan sampai kita keseorangan. Ella doakan moga rakan-rakan pendengar Sabah FM sentiasa sihat selalu dan jika sekiranya anda sakit, jangan lupa untuk terus saja berjumpa dengan doktor. Ingat kata-kata ini, sentiasa bersyukur dan sentiasa menjaga hubungan antara sahabat ataupun keluarga tanpa menghilang bila senang tapi mencari bila sudah susah. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM. Bagus, bah.

0: Selamat malam, salam Malaysia Menani kepada semua pendengar-pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada. Anda kini sedang mendengar rancangan Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Dan kami akan menemani anda setiap minggu bersiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM. Bagus bah. Alright, bakat jemputan kita hari ini seorang gadis manis tapi tough, Heidi. Sebenarnya kan, saya rasa semua bakat hype kami ini kan pemalu orangnya semua. Sangat malu kan, tengok Heidi pun dia macam, apa saya mau cakap di muka, dan dia nampak blur. Okay Heidi, apa kabar Heidi?
1: Kabar baik.
0: Kau okay juga?
1: Okay.
0: Kau nervous kan di?
1: Ya.
0: Ini first time kah Heidi datang rancangan begini? Kah pernah sudah berada di mana-mana interview kah apakah?
1: Sebelum ni pernah juga lah kena interview.
0: Oh, di mana?
1: Sandakan FM.
0: Oh, Sandakan FM. Heidi pergi Sandakan masa tu kan interview tentang apa?
1: Pasal promosi lagu Curse, lagu baru saya.
0: Heidi sudah ada single lah, tajuk dia Curse. Kita akan dengar nih lagu dia dalam rancangan kita ini. Tapi sebelum itu kita mau bercerita dan berkenalan juga dengan Heidi dulu sebelum kita dengar tu lagu kan. Alright. Jadi sebelum kita teruskan bercerita lagi tentang Heidi, mari kita dengar dulu lagu yang pertama daripada Heidi. Sebuah lagu English bertajuk From the Start, dipopularkan oleh Levee. Dipersilakan.

0: Ya, itulah lagu From the Start yang agak populer sebenarnya di kalangan remaja dan juga dewasa, oke? Okay? Saya pun suka dengar lagu From the Start. Si Levi kan macam dia sangat menarik perhatian saya. Pada pandangan Heidi macam mana? Kenapa beli tertarik dengan si Levi ini?
1: Saya tertarik lagu first yang buat saya kenal Levi ini From the Start lah.
0: From the Start. Oh, betul-betul From the Start juga lah. Saya, kalau saya kan, Levi kan lagu dia yang pertama sekali saya dengarkan yang semasa PKP, lagu dia Let You Break My Heart Again. Ya, yeah, don't you na na na na na. Ya, yeah, saya sangat suka tuh lagu. Sudahlah kena PKP, terkurung di rumah, emo lagi kita kan. Satu kali sekarang nih dia muncul lagu From the Start. Dia sangat catchy kan. Oke, okay, Heidi, boleh intro diri Heidi? Nama penuh, asal, umur, sekarang masih bersekolah kah atau sudah sambung sekolah kah? Ya, yeah. Oke?
1: Okay? Oke, okay, nama saya Dayang Damia Heidi binti Rosli. Saya berumur 18 tahun. Dan saya asal dari KK, Kota Kinabalu, Sabah.
0: Dari KK, dia bilang. Kenapa? Kalau kau buat begini kan, dulu saya ingat nih, siapa nih? Saiful Ape, dia suka buat begini. Jadi, KK. Oke, okay, Heidi orang KK, 18 tahun. Dulu bersekolah di mana, Heidi?
1: SMK Sanzek.
0: SMK Sanzek. Halo, warga Sanzek, adakah? Oke, okay, Heidi. Kita sambung dengar Heidi nyanyi lagu seterusnya. Juga sebuah lagu berbahasa Inggris bertajuk Old Love. Dipopulerkan oleh Yuji dan featuring Putri Dahlia. Setahu saya Putri Dahlia ini orang Malaysia kan?
1: Ya.
0: Orang Malaysia kan? Yes. Ya, oke. Okay. So, saya ada dengar juga ini lagu. Dia sangat chill dan sesuai dengan mood kita pada malam ini. Jadi kita tanpa membuang masa, mari kita jemput Heidi dengan lagu keduanya, yaitu Old Love by Yuji feat. Putri Dahlia.

0: Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Semoga para pendengar terhibur mendengar lagu All Love tadi. Sangat nyaman feel lagu tuh kan. Sikit deh saya tertidur tadi masa dorang main sama nyanyi, oke? Okay? Untuk pengetahuan pendengar, Bakat Hype kali ini menampilkan Heidi bukan saja setakat bernyanyi, oke? Okay? Beliau bermain alat musik, yang main piano tuh si Heidi yang main tuh. Dan juga tidak lupa diiringi oleh pemuzik combo RTM Sabah, yaitu Mio. Kali ini dia bukan main gitar, dia main bass. Woohoo. Dan kita juga ada Bang Suhaimi on drum, ataupun kita lebih kenal benda itu kan kita panggil hand sonic, drum yang boleh dibawa jalan-jalan. Terima kasih Romeo dan Suhaimi karena bersama-sama mengindahkan lagi muzik kita pada malam ini. Oke, Heidi, saya mau kenal kau lebih dalam lagi. Boleh kan?
1: Boleh.
0: Oke, jadi saya mau tanya Heidi kan, selain daripada menyanyi, bermain alat musik, tadi saya tengok pun Heidi boleh main gitar, boleh main keyboard. Selain daripada itu, ada alat musik yang lain lagi boleh main? Atau memang dua ini yang utama?
1: Dua ini lah utama.
0: Yang gitar dengan pianola?
1: Yes.
0: Oke, jadi saya mau tahu, selain daripada bermain musik, ada lagi benda lain kah Heidi boleh buat? Yang Heidi suka buat lah, betul-betul Heidi sangat berpassion punya perkara.
1: Oke, jadi saya sangat minat bersukan lah.
0: Ya. Sukan apa kau main?
1: Badminton dan olahraga.
0: Wow, olahraga. Oh. Saya ingat dulu kalau bersukan di sekolah ini kan olahraga lah paling saya elak. Saya tidak suka berlari. Saya sangat malas berlari. Jadi olahraga ini Heidi ambil apa? 100 meter apa macam tuh dia punya apa? Pagar. Oh, lari berpagar.
1: Saya tidak lari 100 pagar lah.
0: Oh, jadi Heidi lari apa?
1: Sebelum ini 400 berpagar.
0: Aduh.
1: Tapi sejak saya habis SPM, saya berhenti training sekejap. Jadi sekarang saya training untuk 400 yang flat, tiada pagar.
0: Oh, maksudnya tuh lari satu padang lah orang bilang tuh,
1: yeah.
0: Round satu padang lah. Wah, panjang nafas si Heidi tau. 400 itu saya pernah tuh, sampai cikgu saya paksa kan, disuruh juga saya lari 400, saya tidak mau. Saya bilang las-las sana belakang saya, paling las lah orang bilang. Oke, okay? Pencapaian Heidi dalam bidang sukan nih macam mana setakat nih?
1: Pencapaian saya
0: Ada wakil sekolah kah, pernah wakil negeri kah, begitu?
1: Wakil sekolah adalah dalam olahraga dan badminton, dua-dua ada. Wakil daerah pun dua-dua juga. Tapi yang peringkat kebangsaan olahraga aja lah.
0: Olahraga saja. Wah, sampai mana tuh peringkat kebangsaan?
1: Kami wakil tim Sabah.
0: Sabah pergi
1: Perak.
0: Pergi Perak. Keputusan masa tuh oke juga.
1: Oke lah.
0: Oke lah. Ada bawa balik pingat lah.
1: Ada, ada.
0: Pingat apa? Pingat apa?
1: Empat kali 400 meter.
0: Gangsa emas?
1: Gangsa.
0: Oh, not bad bang. 4 kali 4 tuh. Kamu dapat kan lari 4 kali 4? Cam kau. Oke, okay, Heidi, apa nih? Heidi baru saja habis SPM kan? And then sebelum SPM tuh kan saya mau tanya, sebab sekarang nih masa Heidi masih belajar kan? Sedang belajar, sedang main music, sedang bersukan. Macam mana Heidi kasih bagi masa kau tuh? Sebab oke, okay, kalau kita tengok study ini kan kita kena buka buku, tengok nota. Lepas tuh kalau mau main music pun kena buka nota, kena tengok notes, kena practice instrument. Besukan pun sama juga, hari-hari kena turun padang kan. Jadi macam mana Heidi bagi masa Heidi tuh?
1: Oke, okay, jadi macam 2-3 bulan sebelum SPM saya berhenti bersukan sepenuhnya.
0: Kau happy juga kah kau berhenti sukan?
1: Tidak. Saya mau bersukan tapi tidak boleh.
0: Rasa-rasanya Heidi sendiri tidak mau kah atau parents bilang fokus study dulu? Mana satu?
1: Dia macam campuran dua-dua lah. Saya campur. Mau berhenti juga tapi parents pun memang galakkan saya berhenti bersukan lah juga time itu.
0: Okay, tapi bagi Heidi lah, Heidi rasa kan boleh kah kalau Heidi tidak stop sukan dan pada masa yang sama study juga? Rasanya boleh kah?
1: Boleh.
0: Boleh ba. Tapi masa tu mau dengar cakap ibu bapa lah. Jadi kita dengar lah kan. Okay? Kepada semua pendengar-pendengar radio, anda boleh menonton siaran Visual Bakat Hype di laman FB Combo RTM Sabah. Kami kami akan upload video sesi bakat hype ini di Facebook page Combo RTM Sabah setiap hari Ahad jam 2 petang. Okay? Jadi sambil kamu scroll-scroll FB itu kan, kamu like, kamu follow, kamu share, kamu komen, okay? Supaya kami pun boleh berinteract dengan kamu semua. Heidi ada media sosial yang official lah, yang untuk public. Sebab Heidi pun buat lagu, besukan, jadi orang pun mungkin mau tahu Heidi buat apa kan, tengok activity Heidi macam mana. Ada di Facebook? Ada.
1: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.
0: Ah, ada empat. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Semua Heidi Rosli.
1: Ya.
0: HEIDIROSLEE. Ya, oke. Okay, jadi kamu search saja. Senang kan cari si Heidi? Senang saja. Diterus kasih direct nama dia, Heidi Rosli. Alright? Oke. Okay. Satu lagi saya mau tanya sama Heidi. Apa future planning Heidi lepas SPM ini?
1: Future planning saya is untuk sambung pengajian saya. Untuk ambil diploma in music.
0: Wow, oke. Okay. So, antara sukan dan music, music lah kan. Saya kasih dia kesusahan sikit dulu untuk pilih mana satu dia mau nih. Tapi dia sudah cakap dia mau ambil diploma music.
1: Tapi sambil belajar tuh pun sambil sukan juga.
0: Alright, kita masih ada masa lagi. Oke, mari kita dengarkan lagu seterusnya daripada Heidi. Dan lagu ini kan sebenarnya diciptakan oleh Bapak Heidi sendiri. Tajuk lagu dia adalah Saya Mau Jadi Hero. Dan penyanyi asal lagu ini adalah Jimmy Palikat. Oke, kali ini kita akan bagi Heidi yang nyanyi pula versi dia. Jadi Heidi akan main sambil nyanyi lagu ini. Mari kita sama-sama dengarkan Saya Mau Jadi Hero.

0: Oke, demikianlah lagu Saya Mau Jadi Hero daripada Heidi. Oke, okay?
1: Mari kita cerita tentang single Heidi yang itu bertajuk Curse, Tersumpah. Oke, okay, boleh Heidi cerita apa tentang Curse ini? Kenapa boleh wujudnya lagu Curse?
2: Oke, okay, jadi lagu ni ya pasal macam
1: apa nih? Percintaan kah? Ya, kehidupan
2: percintaan,
1: kah?
2: Yeah.
1: Oh, kejap, saya mau tanya, Heidi pernah bercinta kan deh?
2: No.
1: Okay, no, dia bilang. Tapi macam mana boleh buat lagu pasal cinta bila kau tidak pernah bercinta?
2: Sebab saya boleh.
1: Oh, aku suka. Saya boleh. Kamu dengar tuh, confident tuh. Maksudnya tidak semestinya ada benda tuh baru boleh kan. Jadi jangan dulu kita pikir benda itu akan berlaku begini barulah kita boleh atau tidak boleh buat. Jadi kita mesti yakin, tapi dengan hati yang rendah lah juga kan. Yakin tuh penting, tapi jangan terlalu tinggi, orang bilang. Sebab saya boleh, saya suka hashtag saya boleh, oke? Okay? Boleh kasih cerita dulu Heidi, macam mana berlakunya perjalanan cinta lagu Curse ini? Kenapa yang sampai dia tersumpah?
2: Jadi yalah, macam betapa dia sukanya dekat orang itu, tapi still tidak dapat juga.
1: Jadi macam sambungan lagu si Levi saja, oh, from the start. Jadi dia putus harapan kah atau dia give up kah, macam mana dalam lagu tu?
2: Itulah. Dia terus dia rasa dia macam curse lah.
1: Curse lah untuk dia, forever lah, yeah. Tersumpah selamanya lah. Dia masih cinta juga tapi dia sudah tidak mau juga tu cinta. Begitu kah?
2: Enggak boleh sudah.
1: Enggak boleh sudah. Kamu dengar tu, enggak boleh sudah. Kalau enggak boleh sudah janganlah dipaksa. Okay, tapi saya mau tahu bila Heidi cakap saya boleh, kena sebab saya boleh buat lagu tu walaupun tidak pernah bercinta. Yang saya amazing kan Heidi punya pilihan ayat dalam lagu Curse dia semua tu kan. Woi, ini macam bukan 18 tahun buat ni lagu ni yang betul-betul sudah lama bercinta.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, selamat malam semua. Santai terus bersama kami di siaran Sabah FM. Sekarang ini kamu sedang ke udara bersama Ozel, tentunya menerusi segmen Varia Sabah FM 9 sampai 12.30 malam. Ozel, kasih kawan kamu. Oke, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu menerusi simfoni tetap di hati dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam kan. Oke, jadi 3 jam seterusnya bersama Ozel. Kamu boleh minta 3 buah lagu, boleh membuat permintaan lagu di WhatsApp Sabah FM. Kamu hantar saja permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Oke, jadi kamu sudah nampak kan perlawanan-perlawanan kedua setiap kumpulan. Dan pagi esok bermulalah lagi perlawanan ketiga untuk setiap kumpulan. Oke, nanti Ozel kongsikan jadual perlawanan yang akan berlangsung pagi esok. Kamu stay tune, layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Setiap pagi, kita bangun dengan harapan baru. Mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama. Kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ya, santai terus bersama kami di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam bersama Ozel. Oke, sambil-sambil itu Ozel mau kongsikan kepada kamu semua. Ini info kampanye Derma Darah Bergerak untuk besok 25 Jun hari Kamis. Oke, bertempat di Angkatan Hebat, di Service Reception Angkatan Hebat Sendirian Berhad, bermula pada pukul 9 pagi sampai 2.30 petang. Oke, jadi kalau kamu berkelapangan besok, kamu kempen kawan-kawan kamu dan juga keluarga kamu yang layak untuk menderma darah, sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan. Sebab kita difahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Oke, kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu, kan? Jadi untuk info lanjut berkaitan dengan kampanye Derma Darah Bergerak ini, kan, kamu boleh dapatkan info di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaring yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat tu.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Bang.

0: Oh ya boy, mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tidak benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng.
1: Hatiku terbaca, hatimu lah yang ku puja.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Ya, bahang Piala Dunia semakin rancak sekarang ini. Okey, jadi Ozil mau kongsikan kepada kamu jadual perlawanan untuk pusingan seterusnya, bukan pusingan seterusnya lah, untuk perlawanan ketiga di setiap kumpulan. Sebab kemarin pagi tadi sudah pun berlangsung untuk grup yang terakhir untuk perlawanan kedua, dan kali ini masuk lagi di perlawanan ketiga setiap kumpulan. Okay, untuk besok pagi pada pukul 3 pagi akan berlangsung perlawanan untuk kumpulan B. Rasanya serentak ini. Perlawanan pertama di antara Switzerland menentang Kanada. Perlawanan kedua juga pukul 3 pagi di antara Bosnia dan juga Qatar. Okey. Pada pukul 6 pagi kumpulan C pula, perlawanan pertama Morocco menentang Haiti, dan juga perlawanan pada pukul 6 pagi ini juga di antara Scotland menentang Brazil. Okey. Dan pada pukul 9 paginya nanti, perlawanan di antara Afrika Selatan menentang Korea Selatan, dan juga Cecia menentang Meksiko pada pukul 9 pagi. Okey, kamu boleh menonton di RTM sebab RTM penyiar rasmi, dan lagi senang, lagi mudah kalau kamu sudah mau turun aplikasi RTM, klik di telefon kamu ataupun di TV kamu, smart TV, boleh muat turun secara percuma saja aplikasi RTM Klik. Ha, jadi di mana-mana saja pun boleh menonton perlawanan ini guys. Jadi yang pastinya kami akan update dari semasa ke semasa keputusan-keputusan dan juga analisis-analisis untuk perlawanan-perlawanan seterusnya. Oke, sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Tepat 10 malam macam biasalah. Okey, kita ada berita ringkas Sabah FM, dan selepas itu kembali bersama Ozel di jam kedua nanti.
4: Eh, ni dah kahwin ke belum?
5: Belum, cik. Kenapa eh?
4: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
5: Muda lagi, cik.
4: Hei, muda zaman sekarang ni.
5: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

0: Hello Haninda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Kami akhir episod ni.

0: padamu.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar!
3: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Itu dia lagu daripada Wani Carey, Kamu Kamu. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey, siapa-siapa lagi yang mungkin teringin betul dengar lagu favorite, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904843. Buat lagu kamu boleh request malam ini, kita akan payung lagu-lagu kamu sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, nanti Ozel mau share lagi dengan kamu perlawanan yang akan berlangsung pada pagi nanti untuk perlawanan Piala Dunia 2026.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Goes for the return. It's Neymar.
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

Terima kasih kamu yang terus stream kami di aplikasi RTM Click. Boleh dapatkan secara percuma RTM Click di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey. Semalam ataupun pagi tadi sudah pun berlangsung perlawanan di antara kumpulan K di antara Portugal dan juga Uzbekistan, menyaksikan Portugal menang bergaya dengan jaringan Portugal 5, Uzbekistan 0. Okey, untuk Colombia dan juga Kongo pula berakhir dengan keputusan berpihak kepada Colombia dengan jaringan Colombia 1, Kongo 0. Okey, untuk kumpulan L pula di antara England dan Ghana berakhir dengan sekadar seri 0-0 dengan satu mata setiap kumpulan ataupun setiap pasukan membawa pulang. Okey, untuk grup L seterusnya, Panama menentang Croatia, menyaksikan Croatia berjaya mendapatkan 3 mata penuh dengan jaringan Croatia 1 Panama 0. Okey, dan pagi ini nanti ada lagi pertembungan untuk perlawanan ketiga setiap kumpulan. Okey, sekejap lagi Ozel kongsikan kepada kamu perlawanan yang akan berlangsung pagi nanti.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Ya, santai terus bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12:30 malam nanti. Okey, dan sudah pastinya ada yang awal lagi tidur sebab dorang mau tengok perlawanan dorang punya tim sendiri. Tapi saya yakin dan percaya ramai yang tunggu-tunggu ni pasukan Brazil main besok. Dan juga Morocco kan, tapi pukul 6 petang pagi nanti. Kamu boleh tidur awal malam ini, besok pagi bangun awal boleh tengok terus ataupun menonton terus perlawanan di antara Morocco dan juga Haiti dan juga Scotland menentang Brazil pada 6 pagi nanti. Okey, dan sejurus selepas itu pada pukul 9 pagi pun ada juga perlawanan di antara Afrika Selatan menentang Korea Selatan pada 9 pagi dan juga Czechia menentang Meksiko 9 pagi juga. Kalau kamu rajin mau bangun nanti pada pukul 3 pagi pun ada juga perlawanan kumpulan B di antara Switzerland dan juga Kanada. Dan perlawanan seterusnya di antara Bosnia dan juga Qatar. Okay? Jadi pasukan manakah yang berjaya mendapatkan 3 mata penuh untuk perlawanan ketiga ataupun perlawanan akhir setiap kumpulan kan? Sebab setiap kumpulan ada 4 pasukan dan ini merupakan perlawanan terakhir dalam kumpulan dan kita sama-sama nantikan pasukan manakah yang berjaya layak kepusingan seterusnya. Oke, nanti kami akan update dari semasa ke semasa. Kita layan terus lagu daripada Ernie Zakri dan Andy Rianto, Nostalgia. Sabah FM, bagus banget.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Hai, saya Kimi.
4: Saya Kera. Kami
3: Aras Bayu. Kami dengar
4: Sabah FM,
3: bagus bah.
0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Baklut, im baik-baik. Nanti tak lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
3: Jan korisoga man, ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakakuk, satu peluru, satu payau ini.
2: Banyaklah pula tembirang kau, bapak lagi timbaklah, setinggal dari sebelah sana.
3: Aduh, gaman, lari sudah tuh payau, besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
4: Aduh, kepunah nama makan ini daging payau.
5: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakakuk, faham? Tidak boleh pakai bakakuk. Tidak boleh pakai bakakuk.
3: Suara siapa itu kaman? Lari kaman, lari. Mari Klut, lari. Tuh bakakuk kenapa kau buang?
6: Dadah, peduli lah tuh bakakuk. Bukan ada di sini bakakuk. Lari.

0: bagus bah.
1: Sebentar lagi Utama 11 malam.
2: Bagus bah.

0: Tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter menerusi program Budi Diesel. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan semua pemilik kenderaan diesel yang layak benar-benar dapat menikmati manfaat berkenaan.
1: Ya, so kita tak nak tutup berkata this is a one time offer sajalah kan. Jadi dia akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan

0: tidak akan dapat mengelakkan asalkan dia memohonlah.
1: Permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang rasmi Budi Madani. Manakala permohonan secara fizikal pula boleh dikemukakan di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sementara itu, Datuk Seri Amir memaklumkan kementeriannya akan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan bagi memastikan program Budi Diesel berjalan dengan baik. Jelas beliau, pengalaman pelaksanaan subsidi besar SAR sebelum ini termasuk dari bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Kerajaan dalam pada itu memberi jaminan pelaksanaan program Budi Diesel tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, langkah tersebut bukan merupakan perluasan program bantuan baharu. Sebaliknya, hanyalah satu proses penyelarasan dan penyusunan semula mekanisme subsidi sedia ada agar lebih bersasar. Syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai pembelian diesel bermula 1 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kemudahan itu disediakan sejajar pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara mulai tarikh berkenaan. Jelas beliau, kemudahan itu membolehkan syarikat menuntut perbezaan antara harga runcit diesel tanpa subsidi dengan harga diesel bersubsidi SKDS sementara menunggu kad fleet diterima. Tuntutan boleh dibuat melalui portal MySubsidi dan wajib disokong dengan resit pembelian yang dimuat naik melalui portal berkenaan. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter. Manakala harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi juga turun 25 sen kepada RM3.47 dan RM4.10 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petroleum bersubsidi bawah program Budi 95 dikekalkan kepada RM1.99 seliter. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal RM2.15 seliter. Sementara itu, harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dikekalkan pada RM2.05 seliter. Manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS juga tidak berubah, iaitu RM2.15 seliter. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
2: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan saja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
1: Menurut Anthony, kerajaan turut mempertimbang cadangan supaya kenderaan lumba haram yang diubah suai secara ekstrim tidak dipulangkan kepada pemilik, namun tindakan itu perlu mengikut undang-undang. Pengendali platform media sosial yang gagal mematuhi pengesahan umur pengguna boleh dikenakan penalti kewangan sehingga RM10 juta. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan MCMC boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan terhadap mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi yang gagal memenuhi kewajipan berkenaan bawah bahagian 3 Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
1: Datuk Fahmi Fadil. Bekalan makanan negara berada dalam keadaan stabil dan dijangka mencukupi sehingga Disember tahun ini. Demikian menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan turut memberi jaminan bahawa bekalan tenaga negara berada dalam keadaan terkawal dan terjamin buat masa ini.
4: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
1: Datuk Seri Muhammad Sabu. Geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara akan dinaikkan kepada RM10,000 berbanding RM6,000 sebelum ini akan disalurkan pada 1 Januari depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kenaikan peruntukan kepada KRT itu dilakukan buat pertama kalinya dalam tempoh 10 tahun. Ia sebagai mengiktiraf peranan institusi itu dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara Brazil dengan Scotland pukul 6 pagi. Ini kali kelima mereka berentap di pentas Piala Dunia. Ketika ini, Brazil mendahului kumpulan C dengan mengumpul 4 mata. Skuad Samba berpeluang melangkah ke pusingan 32 terbaik sebagai juara kumpulan sekiranya menang atau seri dengan mengharapkan Maghribi gagal menewaskan Haiti. Scotland pula dalam misi mencipta sejarah tersendiri layak ke peringkat kalah mati kejohanan utama antarabangsa buat kali pertama. Perlawanan lain, Switzerland menentang Kanada, Bosnia Herzegovina bertemu Qatar. Afrika Selatan berdepan Korea Selatan manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Sementara itu, sambutan ikonik Norway selepas menewaskan Senegal 2-3 dalam saingan kumpulan I semalam mencetuskan rasa tidak senang jiran-jiran Skandinavia. Gerakan Viking Row itu menjadi fenomena di Piala Dunia apabila Kapten Norway Martin Odegaard mengetuai para pemain, barisan kejurulatihan dan penyokong melakukan gerakan mendayung secara serentak. Bagi rakyat Sweden, sambutan jiran mereka itu lebih dianggap menjengkelkan berbanding menarik. Wartawan akhbar tabloid Denmark pula menyifatkan ia seolah-olah perbuatan membuli.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent terus merosot sejak Amerika Syarikat dan Iran mencapai perjanjian untuk menamatkan konflik minggu lalu. Penanda aras antarabangsa itu susut 3.1% kepada $74.73 setong pada Rabu. Pertama kali didagangkan bawah paras $75 setong sejak perang di Asia Barat meletus. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Pusat Keselamatan Maritim negara itu memaklumkan koridor bebas tol berkenaan dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tarikh tutup permohonan kota tambahan budi diesel. Harga diesel dan petrol tanpa subsidi turun 30 sen dan 25 sen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hi guys, Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

Radio Nasional FM, walau di mana sahaja anda berada. Terlebih dahulu, terima kasih kepada rakan setugas Reza yang telah menemani anda sepanjang segmen nasional malam sebentar tadi. Pembuka hari ini 25 Jun 2026 bermula saat ini. Saya Hanim akan teruskan tugas saya menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu sepanjang 6 jam sehingga 6 pagi ini menemani perjalanan hari anda. Buat anda yang masih bertugas, sedang memandu mungkin rentas destinasi, menyiapkan tugasan, bekerja shift malam seperti saya ini, apapun sekadar berjaga, ada yang mungkin sekadar berjaga mengisi waktu sunyi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda malam ini. Malam mungkin semakin larut, namun semangat jangan pernah surut. Teruskan bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Jadikan malam ini lebih bermakna, lebih ceria dan lebih tenang. Layan Nasional FM.

Bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Kumpulan Wings dengan lagunya Rangi Metropolis membawa kita ke 12.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan Nasona Game Buruh Hantu. Teman berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi. Eh, tiba-tiba suara lain
1: je. Tiba-tiba. Ah, mesti orang cakap kan? Ah. Eh, berdua ke kita kan? Ah. Saya okey je kalau awak nak teman saya sama pukul 6.
0: Tadi mula-mula dia buka radio, dia kata, suara Hanim kan? Ini tiba-tiba ada nama Abang Manis pula. Ini ada suara Abang Manis bertemankan pembelik sore ini, Nun Alif Zain Alif. Tapi saya bukan sampai pukul 6 pagi lah. Saya teman Hanim sekejap je. Kebetulan saya datang sini.
1: Yelah, jenguk lah kan adik kat dalam ni.
0: Saya nak jenguk lah adik saya buat GBH macam mana. Tapi Hanim sangat-sangat bagus lah.
1: Alhamdulillah.
0: Dah mula bagus lah. Berbanding dulu.
1: Banyak lagi yang kita kena belajar kan. Nak jadi hebat macam abang tu kan senang. Kalau abang tak ada sehari bang, abang tak tahu kat dalam TikTok live kita tu kan.
0: Mana abang manis?
1: Mana abang manis? Jenuh nak cakap. Abang manis kena rehat juga.
0: Ya. Sambil-sambil tu, sambil kita nak tunggu bola sepak ni ni. Piala Dunia 2026 untuk perlawanan hari ni, jam 3 pagi nanti ada Switzerland menentang Kanada. Juga 3 pagi ada dua perlawanan 3 pagi hari ini, iaitu Bosnia Herzegovina menentang Qatar. Dan sementara itu pukul 6 pagi juga ada dua perlawanan, iaitu Maghribi menentang Haiti dan juga Scotland dengan Brazil. Ini antara perlawanan dalam grup B dan juga grup C untuk pertemuan hari ini 25 Jun 2026. Anin tengok bola tak, Nim?
1: Anin tengok bola. Anin tengok.
0: Tapi tak tahu apa yang Anin tengok.
1: Anin tengok bola. Oh, macam tu. Lepas tu tengok keputusan dia okey dah. Tapi selalunya Anin makan tengok untuk final lah.
0: Untuk final lah.
1: Untuk final. Lepas tu Anin tengok juga untuk final tu. Kumpulan tu agak-agak macam boleh menang. Yang tak dia sokong.
0: Oh, macam gitu.
1: Bukan. Perempuan ni bang, kalau dia tengok bola, dia akan rasa macam emo sikit. Jadi itu sebab Anin tak suka apa tu? Macam terlampau stres tengok bola tu. Sebab kadang-kadang
0: dia emo tu yang macam mana? Rasa emo, macam nak marah, tak gol, rasa nak marah.
1: Kenapa tak masuk macam tu kan? Sebab tu perempuan tak boleh.
0: Dia ingat senang ke je nak masuk bola tu.
1: Sebab tu tak boleh. Dia kena orang yang relax je boleh tengok bola ni kan.
0: Ya. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan Hanim di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram serta live TikTok seketika nanti. Hanim ada buat live TikTok ke? Ada yang tanya
1: ada,
0: ni.
1: Ada tapi lambat sikit lah.
0: Lambat sikit lah. Tapi jangan lupa untuk sentiasa, kata orang tu, bersama-sama dengan live TikTok, sambil-sambil bersembang dengan Hanim. Dulu orang kalau dengar radio, dia siapa pemilik suara ni kan? Siapa kan? Orangnya kan?
1: Tak tahu kita kan.
0: Macam mana?
1: Itu yang ada lagu yang apa? Apa suara
0: hanya ni di radio kan ku itu. Mendengar suaramu. Abang tak boleh nyanyi tak boleh nyanyi sampai habis, nanti hujan pula. Abang nak balik ni. Okey, teman berteman di National FM, Hanim, lagu apa lepas ni?
1: Lepas ni lagu Amok dan Mus Sendiri.
0: Baik, jom terus layan National FM, sentiasa di hati.

Bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

kembali bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, kembali ke sorangan saya ketika ini. Tadi rasa macam meriah sikit dalam konti kerana Naza datang menyapa saya waktu-waktu macam ni. Sedang buat apa adik dia kat dalam konti ni kan? Jadi yang tanya-tanya mana Naza? Besok Abang Manis kita akan masuk konti menemani anda semua, okey? Jadi kepada pemandu-pemandu yang di luar sana, mungkin ada yang melalui kawasan-kawasan yang hujan, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan pastikan sentiasa berhati-hatilah, sebab dalam keadaan hujan ni kita khuatir jalan akan sedikit licin kan. Jadi pastikan jarak keselamatan antara kenderaan tu dalam keadaan yang selamat. Jadi kepada anda yang di luar sana, mungkin yang pulang daripada kerja menaiki motosikal, terutamanya pastikan anda memakai baju yang terang supaya kenderaan lain boleh nampak anda. Dalam keadaan hujan ni sedikit membahayalah. Masing-masing kita menitik beratkan keselamatan pengguna jalan lain. Jalan pengguna jalan raya. Tersasul saya pagi ni kan. Okey, teruskan hiburan bersama Game Buruhantu, tentunya di Nas.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua geng Burung Hantu. Saya Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi nanti. Dalam hiburan, saya nak kongsikanlah beberapa berita, info semasa untuk ingatan untuk panduan kita bersamalah kan. Kalau ikut hari ini adalah hari Khamis kan. Ada berita yang menggembirakan, antaranya harga RON 97 dan RON 95 juga resale turun mulai hari ini. Harga runcit, petrol dan diesel bagi tempoh 25 hingga 30 Jun 2026 diturunkan susulan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu lalu menurut Kementerian Kewangan MOF. Ini adalah berita yang ditunggu-tunggu sebab beberapa bulan kebelakangan ni harga diesel kita, harga bahan api kita agak melonjak lah kan. Jadi hari ini turun bukan sikit, banyak juga tu. Harga RON 97 turun 25 sen kepada RM4.10. Harga RON 95 turun 25 sen. Diesel Semenanjung turun 30 sen. Kerajaan mengekalkan RON 95 budi 95 pada RM1.99 untuk lebih 14 juta penerima. Budi diesel bermula 1 Julai 2026. Harga diesel subsidi RM2.10 untuk pemilik kenderaan diesel persendirian layak menggunakan MyCard. Ini adalah antara berita yang menariklah untuk kita sebagai inisiatif kerajaan kepada kita yang bertuah sebagai rakyat Malaysia ini kan. Antara lain perkembangan berita, kerajaan meluluskan bantuan bagi pembangunan pendidikan agama Islam di Johor menerusi 16 projek baik pulih infrastruktur asas melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 3.205 juta. Perdana Menteri menegaskan perbezaan kaum, budaya dan agama tidak patut memecah belahkan masyarakat, sebaliknya perlu diraikan sebagai kekuatan negara. Kerajaan meluluskan 1 juta untuk kerja baik pulih kritikal dan naik taraf 4 kuartus kediaman serta sebuah balai PDRM di Johor Bahru dan Muar. Banyak lagi lah yang kerajaan telah lakukan untuk rakyat-rakyat, bukan saja di Johor, juga di kita ni di dalam Malaysia ini kan. Kita bertuah kerana kita menjadi rakyat Malaysia yang aman, makmur, dengan bantuan-bantuan kerajaan yang kita terima jugalah kan. Untuk berita lanjut anda boleh ke portal berita.rtm.gov.my. Jadi apa lagi, kita teruskanlah alunan-alunan susunan muzik yang saya susun untuk anda pagi ini, menyegarkan hari anda dalam geng Burung Hantu. Nasha, ya,

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Aksi dramatik, jaringan epic, jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Get in.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Kepada anda yang memandu mungkin dari utara ke selatan ataupun dari yang berada di negeri Johor lah kan, yang memandu dalam zon-zon Johor, dikatakan kalau mengikut laporan Met Malaysia pada pagi ini, kawasan amaran ribut peti antara pukul 12.45 malam tadi, ada beberapa tempat lah sehingga pukul 4 pagi ini, ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Johor, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan Johor Baru. Untuk hari pagi inilah, kepada anda yang memandu di kawasan itu, saya harapkan supaya anda lebih berhati-hati. Juga kalau kita memandu dekat kawasan Lebuh Raya ni, ada had kelajuan di zon kerja. Saya ingatkan di, kalau kita nampak ada kon-kon tu, ada adalah waktu-waktu tengah malam ni, banyak tempat-tempat yang ada zon kerja pelebaran Lebuh Raya, ada pembaikian jalan raya. Jadi waktu dekat situ, saya ingatkan supaya perlahankan kenderaan anda dalam 60 km sejam. Kenapa kena turunkan kelajuan itu? Kerana satu, pekerja dan jentera pembinaan sangat hampir kan, jarak break lebih pendek, sebabnya keadaan tu kan, daripada 3 lorong ataupun 4 lorong pergi kepada 1 lorong, 2 lorong. Jadi bila ada antara kereta lain untuk kesempitan jalan tu, masing-masing lah kita ingat mengingati kan, kalau kita patuh kepada had kelajuan ni, takkan ada masalah lah kan. Persekitaran zon kerja juga, zon kerja melibatkan lorong lebih sempit, tu yang saya cakap tadilah, dia akan jadi lebih sempit. Jadi terutamanya kepada yang memandu kereta, kalau nampak macam lori nak lalu tu, kadang-kadang dia ada apa, titik buta, orang kata pemandu lori selalu cakap akan ada titik buta, dia tak nampak kan. Jadi kita bagilah laluan kepada kenderaan besar dulu, barulah kita yang kecil ni lalu. Sama-samalah kita ingat mengingati, inilah Nasional FM. Sebab apa? Sebab kita sayanglah kepada pendengar-pendengar kita di luar sana. Teruskan hiburan malam ini daripada Kenny, Remy, Martin, Suratan atau Kebetulan.

Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Ada tak yang dekat luar sana macam saya sedang bekerja? Ada ke? Mesti ada lah kan. Kita ni bekerja bukannya tentu masa. Kadang-kadang kita kena kerja pagi, ada yang kerja normal shift tu. Alhamdulillah lah, banyak urusan yang kita boleh susun, terutama yang ada anak. Waktu kerja yang fleksibel, pukul 8 sampai pukul 5 petang tu adalah waktu yang paling baik lah kan. Tapi ada juga orang yang dah biasa kerja dalam jadual shift ni kan. Bila kita nak kerja ke normal shift ni, kita akan rasa macam susahnya kita nak menyesuaikan diri kita. Tapi apa pun, di mana pun kita berada, waktu apa pun kita bekerja, yang penting kita kena terus berfikiran positif, satulah kan. Kedua, cuba memberi yang terbaik untuk kerjaya kita sendiri. Ada saya nak kongsikan tip kekal sihat di tempat kerja. Apa tu? Apa yang kita nak kena buat? Waktu, lagi-lagi waktu sekarang ni kan, dah pukul 1.46 pagi ni, untuk kekal sihat, elakkan duduk terlalu lama. Bangun dan bergerak setiap jam. Kalau macam saya ni, sekarang ni saya tengah duduk lah. Kejap lagi saya boleh lah bangun-bangun, layan TikTok live kita, ramai dekat situ. Siapa yang kat luar sana, bolehlah jenguk-jenguk masuk TikTok live Nasional FM Geng Burung Hantu. Antara lain juga, selain kita duduk, selain kita duduk pula, selain kita bangun, tak duduk tempat tu terlalu lama, amalkan pengambilan nutrisi harian. Yang itu kita kena ambil suplemen lah. Kadang-kadang orang kerja malam ni kalau makan ubat, kita rasa mengantuk kan. Tapi boleh juga selangkan waktu untuk ambil suplemen, contohnya Olive Plus tu, sebelum sarapan pagi. Tapi kita nak kekal sampai ke malam dalam ni kan. Jadi kadang-kadang ada orang dia boleh kekal sihat, ambil kopi dia dah rasa segar. Kadang-kadang orang tak juga macam tu, macam saya lah. Saya kalau minum kopi pun mengantuk juga. Lagi saya kena buat renggangan. Lakukan renggangan ringkas semasa bekerja, itu jugalah. Bangun, renggangkan pinggang, bukan je di tempat kerja ya. Kalau sedang memandu tu pun boleh juga. Berhenti dekat R&R, keluar ambil angin. Apa tu, kita kata renggang-renggangkan badan. Kadang-kadang kita dah duduk terlalu lama dalam perjalanan tu, lenguh badan kita. Jadi selain tips kekal sihat, antara lain adalah buka radio, dengarlah Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana banyak lagu-lagu yang menarik yang menemani anda, menyegarkan hari anda, menyegarkan pagi anda. Seterusnya lagu Asyik dari Dharma Sutra untuk anda, hanya di Geng Burung Hantu Nasional FM.

0: Mempesona FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Lagu-lagu terbaik.

Jangan pisahkan, jangan pisahkan saya dengan anda. Jangan pisahkan anda dengan geng burung hantu. Kerana kita masih memerlukan antara satu sama lain, menemani antara satu sama lain. Macam dekat dalam TikTok live kita ketika ini. Terima kasih kerana dari tadi bersama dengan saya, menemani saya bersiaran di konti ini. Antaranya ada Edward Amirul daripada Singapura. Ada Encik Senyap, katanya dia malu sikit. Bukan malulah, dia tak biasa bercakap dengan perempuan, tapi jumpa saya, saya boleh bercakap tak berhenti nanti. Ada juga kalau dekat ni, dia kata nama dia Shah YKHS, tapi dia kata panggil je Hang Yang Setia. Hang Yang Setia, kalau Hang Setia, aku pun setia. Okey, kat dalam ni ada Puteri Delisha, ada juga Uncle Zam, ada Ijan, ada Mamex tadi, Balori tadi, ada Farid Hakimi Hakim, ada Fatimah Man, ada Ita Choi, ada ramai lagi, ada AG, ada ramai lagi dekat dalam ni. Ada Marsha Saleh tadi, ada Kak Fatimah kita, ada Marsha, ada banyak lah. Kita ada sembang-sembang kat dalam tu, ada Double Shark juga. Katanya akak dah dengar ke lagu Tenteram dekat dalam TikTok tu yang tengah hangat tu? Akak dah dengar adik lagu untuk akak, terima kasih sangat. Lagu tu, lagu AI sekarang ni, zaman AI kan, banyak lagu-lagu yang diberi nafas baru yang dicipta oleh anak-anak muda sekarang, sungguh berbakat. Itulah kemajuan AI waktu sekarang ni. Jadi sekarang dah pukul 2.17, ada ke yang masih bekerja, yang sedang memandu? Teruskanlah dengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana saya ada di sini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Adil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Ohoi, oi nak dara.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: 4-1 Magical.
4: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Mekara di jiwa nyanyian kumpulan X-Ray. Kasih sayang yang dipupuk setiap hari akan menjadi kekuatan mengikat hubungan. Gitulah. Bila kita bercakap pasal hubungan kan, dalam kita sibuk mencari rezeki, menguruskan kehidupan, kadang-kadang kita terlupa nak menghargai insan yang sentiasa ada dekat dalam, dekat dengan sisi kita. Siapa lagi kalau bukan suami, isteri ataupun ahli keluarga kita sendiri. Menghargai insan yang sentiasa ada dekat sisi. Sebenarnya menghargai pasangan ni tak semestinya dengan hadiah. Cukup dengan kata terima kasih, bertanya khabar, dengar dan beri perhatian bila bercerita. Kita dah rasa dah masa yang kita luangkan sedikit tu membuatkan pasangan kita rasa dihargai, disayangi, sentiasa berkomunikasi dengan baik dan jujur tu pentinglah. Saya juga di sini kepada anda pendengar di luar sana, saya juga pendengar yang setia. Bolehlah juga jenguk kita kat dalam TikTok live, bercerita. Saya boleh menjadi pendengar yang setia, boleh menjadi peneman juga. Kat dalam ni ramai kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita daripada tadi menemani saya. Rasa segar je pagi-pagi ni, rasa sekejap je masa berlalu. Ada yang sedang bekerja sama macam saya, memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Terima kasih saya ucapkan. Dalam perbualan kita dekat dalam TikTok tu adalah mengimbau-mengimbau kenangan-kenangan lalu. Ada juga nasihat-nasihat. Itulah keistimewaan, keakrapan antara Nasional FM dengan pendengar-pendengar di luar sana. Teruskan hiburan dengan lagu ini, Kelly Clarkson, Because of You.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Dengar lagu-lagu FIFA World Cup ni, rasa jiwa kita yang kaki bola lah terutamanya akan rasa macam wow, rasa kehangatan kehangatan piala FIFA World Cup 2026 ni kan. Kepada geng Burung Hantu, selamat pagi saya ucapkan. Jangan lupa waktu ini, ketika ini, tumpuan peminat bola sepak dunia terarah kepada aksi kumpulan B yang sedang berlangsung untuk piala FIFA 2026 yang menemukan Switzerland menentang Kanada. Pagi ini sedang berlangsung pukul 3 pagi. Perlawanan ini cukup penting untuk kedua-dua pasukan untuk bersaing, menamatkan saingan di kedudukan yang terbaik kumpulan menjelang pusingan kalah mati. Kalau anda masih berjaga, kalau anda masih lagi segar, bolehlah tonton aksi perlawanan ni menerusi RTM Klik. Bagaimana? Caranya mudah, layari aplikasi atau laman web RTM Klik, muat turun dulu aplikasi RTM Klik dan pilih saluran TV OK ataupun sukan HD dekat dalam RTM Klik tu. Nikmati siaran secara langsung juga di telefon pintar, tablet ataupun komputer riba. Sekarang semuanya canggih. Yang penting benar-benar percuma. Jadi kepada kaki bola yang masih bersama geng Burung Hantu, sambil-sambil kita dengarkan radio, boleh juga tonton aksi perlawanan ketika ini. Okey, jadi waktu pun masih lagi pukul 3 tu. Kalau ikutkan waktu 3 pagi tu, hari adalah waktu orang baru bangun pagi, baru ada kesegaran. Yang sedang bekerja tu waktu pukul 3 pagi ni pun dia antara segar ataupun tak segar. Kalau tak segar, jangan lupa ambil kopi. Kenapa orang kata kalau mengantuk ambil kopi? Saya akan kongsikan kenapa kopi tu boleh memberi kesegaran kepada anda sebentar lagi. Jadi kita teruskan dulu hiburan pagi ini dengan lagu Segalanya Pasti, Aida Akil, Nasional FM. Inilah dia, geng Burung Hantu.

0: ini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Nyanyian dari Lemon Tea. Saya juga tadi janji nak kongsikan kepada anda kenapa kopi tu dikaitkan dengan rasa kesegaran. Kenapa? Sebabnya satulah kan, kopi ni, secawan kopi ni, dia boleh buatkan kita rasa lebih segar dan bertenaga kerana salah satunya tak lain tak bukan kandungan kafein yang membantu merangsang saraf dan mengurangkan rasa mengantuk. Jadi yang bekerja malam macam saya ni, bolehlah ambil kopi, seteguk kopi, secawan kopi, masa mata akan rasa lebih celik, fokus akan bertambah. Selain tu, aroma kopi ni jugalah, dia harum, boleh memberi kesan tenang dan meningkatkan mood seseorang. Walaupun kopi ada banyak manfaat, jangan lupa untuk mengambil secara sederhana. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab perasan tak, ada kadangkala waktu kita minum kopi tu, dia menjadi Swiss untuk kita pergi ke tan. Ketan mana? Ketan das. Sebab apa kita rasa bila minum kopi tu kita rasa nak pergi ke toilet, ke tandas tu? Sebab dia ada reflect gastrocolic. Kopi merangsang usus besar bergerak 60% lebih aktif berbanding air kosong. Jadi kepada geng-geng buruh hantu yang sedang bekerja, memandu, belajar ataupun yang sedang buat kuih, yang sedang macam-macam lah aktiviti kita bagi ni kan, nak uruskan keluarga, nak buat persiapan, nak minum sikit secawan kopi tu, tapi pengambilan kopi tu kena sedikit lah, terhad lah kan. Janganlah kita minum kopi bercawan-cawan, tak baik juga untuk kesihatan. Kita kalau buat sesuatu perkara, ambil sesuatu perkara itu berpada-pada. Itulah yang saya kongsikan, kenapa orang kaitkan kopi dengan rasa mengantuk tu kan, untuk beri kesegaran kepada kita. Lagi untuk lebih kesegaran, teruskanlah bersama Nasional FM, kerana banyak susunan lagu-lagu menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, geng burung hantu.

daripada Thailand tu tadi kan, walaupun kita tak faham pun butir kata lirik lagunya, tapi membawa membuai buai kita waktu begini. Di saat ramai yang sedang lena diulik mimpi ni, ada yang masih bercerita, bercerita dengan kawan-kawan, ada yang dekat kedai kopi, mungkin juga ada juga yang tengah dalam perjuangannya sendiri. Jadi sebab itulah saya ada di sini menemani anda, menemani pagi anda dengan lagu-lagu terbaik, bukan untuk siapa, untuk anda juga, untuk hiburan kita waktu pagi yang macam ni. Adakan kesegaran yang sedang bekerja, yang sedang memandu, teruslah pilih Nasional FM. Okey, lagu ni semua orang tahulah. Boleh kita nyanyi sama-sama, abang-abang lori kita yang sedang memandu tu, dengarkan. Tak suka tak apa, tapi kena sukalah dekat Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Sabah FM.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Pagu.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: menanti hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah, maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد الحمد لله sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan Allah, ya, yang memandu apapun yang kita buat, yang memasakkan, yang tengah membereskan pekerjaan di rumah kah, di mana kah, apa saja yang kita buat, sahabat yang mulia, jangan lupa sama Allah, dan jangan lupa salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sama Allah ni, sahabat, ya, bahagia. Bila kita dekat dengan Tuhan, semuanya akan jadi teratur dan aman. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, memang hidup kita pun, bilang orang Indon apa nih, dengan izin, berantakan kita. Makanya apapun kita buat, jangan lupa Allah. Itu semua adalah rahmat, kudrat, iradat yang Allah pinjamkan sama kita sehingga kita boleh menyelesaikan apapun pekerjaan kita. Dan ingat, cinta sama Nabi jangan putus. Buktikan cinta kita sama Nabi ini dengan solawat, dan lakukan apapun sunnah-sunnah Nabi yang mampu kita lakukan, kita buat. Mudah-mudahan itu jadi lambang cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, kita jumpa lagi nih. Nah, kita sambung bicara kita pada siri yang lepas, masih membahas atau bicara santai kita, masih menyenaraikanlah istilah kita, ya. Kita bentangkan beza orang pintar dengan orang bijak. Nanti kita pilih di penghujung, mau jadi pintar apa mau jadi bijak. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita sambung. Orang pintar ini, dia senang menunjukkan kepintarannya sewaktu dia berbicara. Masa kita berbual sama orang pintar nih, bahasa kampung kita apa? Oi, nah, pintar nih kalau dia bercakap. Ya, dengan itu, dengan ini, pokoknya lancarlah. Beza pula dengan orang bijak. Orang bijak ini, sahabat yang mulia, kalau dia bicara, ya, dia lebih senang mendengar daripada berbicara. Orang pintar, dia suka menunjukkan kepintaran dalam bicaranya. Sedangkan orang bijak, dia lebih suka jadi pendengar. Dan jadi pendengar, dia menilai. Ya, kita jangan silap nih, sahabat yang mulia. Kadang lawan kita bicara tuh diam, Dia biar kita buku nyanyang bilang orang, dia diam saja. Rupa-rupanya itu orang bijak. Setiap butiran bahasa kita dinilainya. Ya, kemudian dia pun merenung kita. Ya, kita siuk dengan bicara kita yang sok pintar itu, sedangkan dia sedang menilai dan menjadi pendengar yang setia. Ini hebatnya orang bijak. Dia suka mendengar berbanding bicara. Kemudian beza lagi orang pintar dengan orang bijak. Orang pintar sangat percaya diri. Ini level of confidence-nya ini dengan izin terlampau betul tinggi. Beza pula orang bijak. Orang bijak ini sahabat yang mulia, memilih untuk dengan izin stay humble ataupun down to earth. Dia lebih suka merendah diri, ya. Kenapa dia memilih ini? Orang-orang sufi itu kenapa mengajarkan jalan seperti ini? Supaya kita terhindar daripada merasa pandai, ana khairum minhu. Ini penyakit besar. Tidak salah sahabat yang mulia, percaya diri itu perlu untuk melakukan sesuatu. Tetapi yang dilarang oleh agama, overconfident ini, yang sangat-sangat lebih percaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini boleh menjerumuskan kita, ya, ke lembah yang sangat tidak disukai oleh Allah. Apa dia memiliki perasaan ujub, sum'a, ya, takabur dan yang sewaktu dengannya. Manakala orang bijak itu, kenapa memilih stay humble dan down to earth? Karena dia merasakan dia tidak punya apa-apa, melainkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah atas dirinya. Jika ada fikiran-fikiran yang baik yang Allah limpahkan, jika ada pengetahuan-pengetahuan yang baik yang dapat dia manfaatkan itu, itu bukan karena dia terlampau overconfident, tidak. Tapi karena dia menyadari bahwa itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia memilih untuk stay humble dan down to earth. Beza dengan orang pintar tadi ini. Dia merasa percaya dirinya terlampau tinggi. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang sombong. Sehingga merasakan orang lain itu semua bodoh, maaf dengan izin. Hanya dia satu orang saja yang pintar, yang pandai. Orang lain tidak pandai. Makanya dilarang dalam agama. Boleh, bahkan perlu ada sikap percaya diri, tetapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita terjerumus ke lembah bibit-bibit syirik kepada Allah. Itu kan bibit-bibit syirik itu, bila mana ada dalam hati, ya, sedikit rasa takabur, sedikit pun. Kata Nabi SAW, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Atau kama qal hadith sahih Bukhari. Apa kata Nabi? Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah perasaan sombong. Nih, sebesar zarrah ini bukan besar nih sahabat yang mulia. Halus betul. Bahkan sehalus itu pun Allah bilang kalau ada dalam hatinya, tidak akan boleh masuk syurga. Allahu Akbar. Maka hati-hati sahabat. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicara santai kita. Beza antara orang pintar dengan orang bijak. Terima kasih sahabat. Mohon maaf lebih kurang. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
3: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
3: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
4: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM.

0: FM bagus ba. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Rafi bertemankan anda dalam segar lebih menyegarkan bersama Ikhlas hari ini. Hari Kamis 25 Jun 9 Muharram 1448 Hijri.
1: Ya, apa kabar hari ini? Walaupun hari Kamis kan, jadi seperti biasalah dalam segar kami akan kasih kawan kamu selama 4 jam 6 hingga pukul 10 pagi.
0: Betul.
1: Dengan pengisian banyak info-info yang menarik semestinya, dan juga kita akan kongsikan info cuaca dan juga info trafik.
0: Ya, sudah pun minit ketiga 26 saat Brazil tengah beraksi sekarang ini. Anda boleh saksikan ya di Sukan Plus yang tengah memandu tu. Tumpukan pemanduan anda, kami akan kongsikan jaringan-jaringan terkini untuk anda sebentar saja lagi.
1: Betul.
0: Kalau ada gol lah. Baik, kita dengarkan dahulu lagu ini sebelum kita kongsikan info cuaca dan juga info traffic untuk anda selepas ini. Sampai FM
1: bagus ba.

0: info cuaca hari ini.
1: Baik, dikongsikan info cuaca untuk anda hari ini 25 Jun. Bagaimana keadaan cuaca sebelah pagi, petang dan juga malam nanti? Kita kongsikan sebelah pagi ini dahulu, yang mana hujan di satu dua tempat di kawasan pedalaman, Tawau, Sandakan serta wilayah Persekutuan Labuan. Dan juga untuk kawasan Pantai Barat dan Kudat, sebelah pagi ini tiada hujan ramalannya.
0: Okey, untuk sebelah petang pula, kalau di pedalaman Tawau dan juga Sandakan ribut petir di satu dua tempat, manakala di Kudat hujan di beberapa tempat. Di Pantai Barat hujan di satu dua tempat, manakala di wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan.
1: Okey, itu sebelah petang. Dan malam pula ramalannya dijangkakan ribut petir di satu dua tempat untuk kawasan pedalaman, Pantai Barat, Sandakan serta Kudat, manakala tiada hujan untuk kawasan Tawau dan wilayah Persekutuan Labuan sebelah malam nanti. Itu dia ramalan cuaca dapat dikongsikan untuk anda sebelah pagi, petang dan juga malam nanti.
0: Jadi dapatkan aplikasi My Cuaca untuk mengetahui perkembangan cuaca di tempat anda masing-masing, ataupun anda boleh terus layari Met Malaysia.
1: Ya, yang tengah memandu tu kami berikan perkembangan terkini. Brazil baru saja menjaringkan satu gol pada minit ke-6 oleh Vini Junior. Jaringan gol yang sangat mudah pagi ini.
0: Ya, betul. Ya. Baru masa yang pertama ni sudah ada gol kan? Ya. Dan kami akan kongsikan lagi dari semasa ke semasa untuk perkembangan bola Scotland menentang Brazil.
1: Betul. Kita layan terus dalam Segar Lebih Menyegarkan.
0: Info cuaca hari ini.

0: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Baik, dikongsikan info trafik untuk anda pada pagi ini pukul 6.17 minit pagi. Kita mulakan dahulu di Jalan Meruntuh menuju ke Putatan. Pagi ini lebih kurang 8 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda diperlukan ketika ini. Seterusnya kita beralih di Jalan Penampang Papar Lama menuju ke Persimpangan 4 Bulatan Siga lebih kurang 5 minit masa pemanduan anda. Begitu juga untuk Jalan Penampang Tambunan menuju ke Penampang 5 minit juga masa pemanduan anda ketika ini. Dan seterusnya kita kongsikan juga untuk Jalan Pintas Penampang pagi ini 3 minit dan untuk di Jalan Kolam Minintot menuju ke Penampang 3 minit masa pemanduan anda diperlukan ketika ini. Dan juga dikongsikan terus untuk anda untuk menggunakan Jalan Bantayan Minintot menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 5 hingga ke 8 minit. Bagaimana pula untuk laluan Jalan Tuaran menuju ke Kota Kinabalu, ini berdekatan dengan menuju ke SM Olsen pagi ini lebih kurang masa pemanduan anda 5 hingga ke 10 minit. Hati-hati ketika memandu sambil-sambil mendengarkan Sabah FM pada pagi ini. Dan dikongsikan juga untuk anda yang menggunakan Jalan Teluk Likas pagi ini 3 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya Jalan Tuaran Bypass ini setiap hari menjadi hotspot jalan utama. Pagi ini baru 5 minit diperlukan dan dia akan berubah masa pemanduannya ketika masa kemuncak nanti pukul 7.30 minit pagi. Dan dikongsikan juga untuk Jalan Bertikai JMS pagi ini 4 minit masa pemanduan anda. Dan itu dapat dikongsikan untuk info trafik pagi ini setakat pukul 6.19 minit pagi. Terima kasih mendengarkan Sabah FM dan kami akan kongsikan lagi info trafik dari masa ke masa.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hanya lagu hit dan terkini kami mainkan. Dengar di Segar Sabah FM.

0: Perancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Pada hari ini juga saya ingin umumkan semua pelajar kategori OKU di IPTA, Polytechnic, College Community yang berjumlah sekitar 3,000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri di bawah Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ akan terus untuk memastikan setiap daerah menikmati manfaat pembangunan secara seimbang menerusi aspek pendidikan, ekonomi, sukan dan pelancongan. Adun Membakar Datuk Dr. Mat Arifin Mat Arif berkata, daerah Membakar juga menerima manfaat pembangunan melalui projek strategik bernilai lebih RM50 juta. Beliau yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan menyatakan demikian selepas mempengerusikan mesyuarat pembangunan bersama pegawai daerah, pemimpin masyarakat dan wakil agensi berkaitan di Kota Kinabalu. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS menyasarkan untuk memperluaskan sistem air bawah tanah ke hospital-hospital lain di seluruh negeri sekiranya projek rintis di Hospital Papar terbukti berjaya. Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Dr. Ridwan Hashim menyifatkan langkah itu sebagai anjakan positif dalam memperkukuh amalan kelestarian melalui pengurusan sumber yang lebih cekap. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Pelancaran Kajian Potensi Air Bawah Tanah di Hospital Papar. Pelbagai seminar kekeluargaan dilaksana Majlis Ugama Islam Sabah MUIS bagi memperkukuh institusi keluarga di negeri ini. Pendekatan itu penting kerana keluarga adalah asas utama kepada pembentukan masyarakat yang harmoni dan berakhlak mulia. Timbalan yang dipertua MUIS, Datuk Malai Ali Malai Ahmad yakin kepimpinan yang baik dalam keluarga melahirkan anak-anak yang menerapkan nilai agama, moral dan etika sekaligus membentuk generasi yang menghormati undang-undang dan masyarakat. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Apresiasi Kecemerlangan Murid Anjung Pendidikan Penampang APEN 2024-2025 di Kota Kinabalu. Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK berperanan sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat di peringkat akar umbi. Adun Kedamaian Datuk Iwan Benedik berkata, ia bagi memastikan setiap agenda pembangunan yang dirancang dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau ditemui RTM dan Majlis Penyerahan Watika Perlantikan JKKK kepada 73 penerima bagi kawasan Kedamaian di Kota Belud. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Menyegar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Hanya lagu hit dan terkini kami mainkan. Dengar di Segar Sabah FM.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
2: Segar lebih menyegarkan, kembali temankan Rafi dan juga Iqlai pagi ini 10.40 minit pagi.
3: Okey, seperti biasa kita akan kongsikan satu kata-kata untuk hari ini. Jadi kita memilih jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi.
2: Betul. Dia mengibaratkan seperti macam dengan izinnya comfort zone lah tu. Keluar daripada comfort zone kita, kerana di luar daripada kebiasaan kita tu lebih banyak peluang yang ada di sana. Okay. Jangan takut untuk keluar daripada kebiasaan kita tu.
3: Ya, mungkin akan ada sesuatu yang lebih baik lah. Pastinya sebenarnya sesuatu yang lebih baik lagi.
2: Dan sekarang ini masih lagi perkembangan terkini 1-0. Tadi 2 kan, tapi kenapa tahu? Saya keluar tadi, saya tak tahu apa kejadian.
3: Saya pun tidak tengok.
2: Saya silap tanya ni.
3: Salah tanya pun ni.
2: kalau saya si Redwin mungkin dia tahu.
3: Ya, itulah. Saya mewakili sama orang-orang yang baru mau belajar.
2: Tapi masih lagi terikat 1-0 lah, Brazil 1 dan Scotland 0.
3: Ya, sekarang ini 1-0 dan kami akan bawakan rangkuman untuk perlawanan semalam dan juga terkinilah kan untuk dalam kopi bola pagi nanti selepas pukul 8.
2: Betul, sementara saya lagi kita lain terus lagu ini. Sabah FM.
3: Bagus bah.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Segar Sabah FM lah lebih menyegarkan. Dan Rafiq, kita ingin kongsikan satu ciptaan yang agak menarik. Sebab ini melibatkan blok binaan. Blok binaan dibina untuk membuat satu kereta spot cipta rekod kelajuan baharu.
1: Maksudnya dia kereta tu laju ke ataupun dia buat binaan
0: dibuat
1: kereta tu?
0: Blok binaan tu.
1: Tapi dengan masa yang singkat lah.
0: Ada lebih kurang beberapa bulan juga diorang siapkan.
1: Apa yang kelajuan baharu?
0: Ini blok binaan ini mencipta kejutan apabila membina sebuah kereta spot bersaiz sebenar, betul-betul macam kereta spot tu. Dan menggunakan blok binaan lebih kurang 328,000 keping, dan kemudiannya mencatat rekod sebagai kereta terpantas di dunia untuk blok binaan.
1: Dia buat yang sebesar kereta sebenar dengan tempo yang singkat lah tu, begitu kan?
0: Untuk blok binaan ya, betul. Yeah. Dan kenderaan itu dipandu oleh seorang pemandu uji, iaitu Koenigsegg Marcus Lund di litar Bukit Goodwood, sempena pelancaran blok binaan ini untuk set yang baharu.
1: Boleh guna.
0: Boleh, iya, memang dia ni dia sudah diuji dengan dia punya kelajuan.
1: Dia punya kerangka tu memang kereta sebenar, tapi dia letak lagi blok binaan di luar itulah, macam itulah kan.
0: Ini sebenarnya direka sebagai gimmick publicity untuk satu brand itulah. Untuk blok binaan ini saya rasa semua orang tahu tu, sebab dia apa ni famous untuk budak-budak.
1: Ya, tapi mahal je tu kan.
0: Sangat mahal ni kalau mau beli, kalau mau limpas di kedai dia ni kan, saya tutup mata anak saya. Laju-laju jalan.
1: Dia pandai minta beli kah?
0: Iya. Sebab mahal, betul.
1: Ya, betul.
0: Dan catatan itu sebenarnya lebih laju berbanding rekod terdahulu, iaitu 50 km sejam. Sebelum ni pun diorang ada buat juga, tapi 50 km sejam
1: kali ini
0: sahaja.
1: Lagi laju daripada sebelumnya lah.
0: Lagi laju. Dan ini mengambil masa lebih kurang 9,400 jam untuk menyiapkan. Dan ini antara lebih kurang 6 bulan tidak silap. Dan ia adalah binaan paling kompleks dalam tempoh masa paling singkat untuk blok binaan ini. Dan tugasan ini memerlukan sebuah kenderaan yang boleh bergerak pada kelajuan tinggi, dan mereka menetapkan sasaran 100 km per jam.
1: Oh, hebat juga kan. Tapi dia tahan juga lah. Tapi tidak boleh laju sangat kan, nanti dia pecah balik.
0: Tapi saya rasa orang memang sudah buat untuk yang kelajuan begitulah.
1: Memang sesuai lah kan.
0: Memang sesuai. Jadi bayangkan kalau berapa ribu tadi itu, berapa ribu Lego tadi
1: 328,000
0: itu. Melekat dengan untuk membina satu buah kereta dan membawa kelajuan begitu kan, memang wajib lah, bahkan dimasukkan ke dalam rekod
1: dunia.
0: Ini sebenarnya kata beliau yang pemandu untuk blok binaan tadi itu kan, keseluruhan projek itu mengambil masa kira-kira 7 bulan, lebih kuranglah 6 hingga ke 7 bulan. Antara permintaan lain termasuknya memasukkan ciri ghost mode yang terkenal untuk menjadikan kali pertama mereka membina model bersaiz penuh dengan banyak panel badan yang boleh dibuka sekaligus, menjadikan kenderaan ini berfungsi dan bukan sekadar model pameran. Ya, betul-betul kereta spot lah, tapi blok binaan.
1: Ya, tapi banyak juga lah selain daripada kereta ni, ada juga saya nampak macam selain daripada kereta ada yang blok binaan yang bersaiz besar.
0: Ya, macam Transformers. Kan kalau
1: itu yang saya mau cakap tadi, saya lupa nama dia.
0: Ya, besar. Kalau pergi dia punya kedai ni, macam saya akan tengok teliti kan macam mana orang buat ni, sebab dia punya blok binaan tu kan kecil-kecil tau. Akan pastinya kalau mau buat tu kan memerlukan,
1: saya tidak kesabaran mau buat tu tau, jadi nak payah lah beli.
0: Betul-betul kesabaran yang tinggi dan juga penelitian yang sangat tinggi juga.
1: Betul, dia memerlukan pikirannya tu kan. Kalau yang budak-budak engineer ring sama tu okey tu kali.
0: Ya, betul, yang suka untuk membina-membina tu ini yang bagus sebenarnya. Kalau satu kali setahun boleh lah kali saya beli yang besar. Tapi kalau balik-balik limpasan akan balik-balik membeli, tak boleh.
1: Tapi apapun itu perkongsian dapat dikongsikan, yang mana ialah kadang-kadang idea kita ni boleh tercetus bila kita fikir daripada
0: luar daripada kotak
1: tu kan. Ya. Okey, perkembangan terkini separuh masa pertama Brazil telah menjaringkan gol gol yang kedua tadi. Vini Junior juga licik lah pemain dia ni.
0: Siapa paling
1: Junior
0: kuat di Brazil ni?
1: Siapa yang paling champion?
0: Siapa yang paling champion dan siapa yang paling famous? Yang saya tahu Brazil ni Neymar, Pele, betul kah?
1: Pele lama sudah.
0: Ya, yeah. Okay, anda tahu sebab saya baru Google tadi.
1: Neymar lah yang terkini ni.
0: Tapi
1: ya.
0: Neymar orang bilang direhatkan kan?
1: Iyalah, tapi tidak tahu lah dia macam duduk-duduk yang tadi itu.
0: Orang bilang bekerja dari rumah.
1: Ya, itulah itu. Tapi apa pun, sebentar lagi tepat pukul 7 pagi kita bawakan utama 7 pagi. Kita layan terus lagu ini sampai FM.
0: Bagus bah. Lizzie, Zizah.

0: Anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi, 6 hingga 10 pagi.
2: Sebentar lagi, Utama 7 pagi.

Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: persetujuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan saja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
1: Anthony Locke. Sementara itu, pindaan ke atas Akta 333 membabitkan hukuman terhadap pemandu mabuk dan memandu bawah pengaruh alkohol akan terus melibatkan bayaran pampasan serta ganti rugi kepada mangsa dan keluarga. Menolak yang dijangka dibentangkan di Parlimen pada hujung tahun ini. Pada masa ini, Kementerian sedang menyediakan memorandum jemaah menteri bagi mendapatkan kelulusan dasar sebelum cadangan itu dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk digubal sebagai RUU.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Munzami yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan ke dudukan menerusi Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada tempat ketiga berkongsi 4 mata dengan Kanada, namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Ketika ini sedang berlangsungnya dua aksi peringkat kumpulan C. Juara dunia 5 kali Brazil mendahului Scotland 2-0. Kesilapan pertahanan membolehkan Vinicius Junior meledak gol seawal minit ke-7. Pemain itu kemudiannya hampir memperoleh jaringan kedua buat skuad Samba, namun gol itu dibatalkan gara-gara kekasaran. Bintang Real Madrid itu terus menggasa untuk membolehkan jaringan kedua diperoleh Brazil sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Dalam satu lagi perlawanan, Haiti terikat dua sama dengan Maghribi. Pasukan yang tampil buat kali kedua di Piala Dunia selepas 52 tahun itu terlebih dulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Asakan berterusan Haiti membolehkan pasukan itu kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi kembali menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: RTM. Especially you.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurik gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurik gamat.
2: Dapatkan Hurik gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
5: Yo, what's up?
6: Baby, let's go.
4: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
7: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
8: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
7: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
4: WhatsApp je kami bila-bila masa.
9: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
4: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
7: Saya, terima kasih Sabah FM.

Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan untuk info trafik di jam sekarang ini 7.19 minit pagi. Kita mulakan di Jalan Pengalat Lokawi menuju ke Putatan. Ketika ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 8 hingga ke 10 minit. Manakala di Pen Borneo, Borneo Highway ketika ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Di Meruntum Lagoon, ketika ini mengambil masa pemanduan 6 hingga ke 7 minit. Dan ini berikutan sehingga di KKIA ketika ini. Dan pemanduan anda akan mengambil masa lebih kurang 11 hingga ke 12 minit untuk perjalanan trafik. Okey, dan seterusnya di Jalan Penampang Papar pula, ketika ini juga agak perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 8 hingga ke 10 minit. Manakala di Jalan Penampang Tambunan juga agak perlahan, mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Di jalan seterusnya kita kongsikan di Jalan Pintas Penampang, ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 3 hingga ke 4 minit. Dan berikutnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Penampang Kota Kinabalu menuju ke Pusat Bandaraya, ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 5 minit. Seterusnya di Jalan Kuala Menented menuju ke Pusat Bandaraya juga agak perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 10 hingga ke 15 minit. Seterusnya untuk tumpuan di Jalan Lintas menuju ke Pusat Bandaraya, ketika ini akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Di Jalan Tuaran untuk menuju ke lebih kurang di simpang kompleks Likas, ketika ini juga agak perlahan, akan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Okey, dan di Jalan Kionsom juga ketika ini agak perlahan, mengambil masa lebih kurang 9 hingga ke 13 minit masa pemanduan. Berikutnya di Jalan Tun Fuad Stephens akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 6 hingga ke 7 minit untuk jalan ini sehingga di SICC. Dan di taman di Jalan Tun Fuad Stephens menuju ke Masjid Bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Di Jalan Tuaran Bypass ketika ini akan mengambil masa 5 hingga ke 7 minit masa pemanduan. Seterusnya di Jalan Tuaran menuju ke Jalan Inanam, ketika ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Berikutnya kita kongsikan di jalan seterusnya, di Jalan Tuaran Bypass juga agak perlahan seperti biasa, akan mengambil masa lebih kurang 22 hingga ke 25 minit. Ini juga termasuk untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Tebobon menuju ke SMK Bandaraya. Okey, di Jalan UMS ketika ini untuk anda yang menggunakan Jalan UMS dari Jalan Kompleks Pentadbiran mengambil masa lebih kurang 8 minit untuk menuju ke Pusat Bandaraya Kota Kinabalu. Okey, seterusnya kita kongsikan untuk jalan di Tebobon. Jalan Tebobon ketika ini sudah kembali lancar, tidak apa-apa kesesakan dilaporkan oleh pengguna jalan raya. Manakala di Jalan Politeknik, Jalan Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Di jalan seterusnya kita kongsikan di Telipuk. Di Telipuk ketika ini menuju ke Pekan Telipuk akan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit, juga agak perlahan. Di Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah mengambil masa lebih kurang 25 hingga ke 30 minit. Dan terakhir sekali kita kongsikan untuk anda yang menggunakan Jalan Berungis menuju ke Hospital Tuaran, satu kemalangan dilaporkan di laluan ini menuju ke Bulatan Berungis yang baru dilaporkan beberapa saat yang lepas, mengakibatkan laluan ini agak sesak. Oleh itu kita sarankan untuk anda menggunakan Jalan Tuaran dari Jalan Sulaman. Okey, dan hati-hati dalam pemanduan anda. Jika anda ada sebarang perkongsian, anda boleh kongsikan kepada kami di 0194904848. Selamat dengan pemanduan anda. Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YPay.
0: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Hi guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.

0: Ya, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.
1: Baik, segar lebih menyegarkan. Kembali bersama dengan Rafiq dan juga Iklay, yang mana kami mengkongsikan untuk ini pemegang kad OKU. Ini untuk tinjauan keperluan yang memegang kad OKU, sama ada kad fizikal ataupun kad digital. Tinjauan anda sangat diperlukan jika anda masuk ke laman web untuk kad OKU digital, kan?
2: Okay.
1: Anda boleh berikan apa-apa keperluan anda ataupun kongsikan apa keperluan OKU untuk memudahkan akses perkhidmatan dan urusan seharian anda. Dan ini diminta oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Sebenarnya dia mudah diakses dan juga selamat. Yang belum ada lagi aplikasi ini.
2: Okey, jadi kena pergi dia ni lah, laman Sesawang ni ke atau macam mana?
1: Diorang kena ada aplikasi untuk tinjauan ini, untuk ini masuk ke aplikasi kad OKU digital.
2: Oh, untuk mendapatkan maklum balas mengenai pengguna sebenar kad OKU. Maklum tinjauan dan maklum balas.
1: Ya, sebab okay. Ini diorang boleh kasih tahu lah apa keperluan diorang. Mungkin sebelum ini susah mau capai, kan?
2: Betul.
1: Sebab diorang tidak dapat datang ke terus ke kaunter.
2: Betul.
1: Ini diorang boleh terus isi apa keperluan diorang. Apa sebenarnya maklum balas lah. Maklum balas yang kalau pergi hospital, apa yang diorang perlu, semua itulah maklum balas lah, kan? Ini memudahkan sebenarnya.
2: Betul. Okay, yang kena ambil caknakan perkara sebegini kerana tinjauan keperluan ini memudahkan anda untuk memudahkan dan juga urusan-urusan seterusnya. Okay?
1: Okay, right. Kalau kamu mau, dia punya QR code, kamu pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat, dia punya laman web. Diorang ada sediakan satu QR yang mana kamu boleh imbas kod ini dan masuk dan isilah maklum balas dan sediakan apa-apa keperluan yang anda perlu. Ini sebenarnya untuk diorang update dan juga memudahkan mereka dan seperti pergi hospital ataupun memerlukan apa-apalah.
2: Ya, jadi anda boleh sertai tinjauan ini dan kongsikan pendapat anda. Jadi kita bina perkhidmatan yang lebih inklusif dan mesra. Okay, kita layan terus lagu-lagu yang tersedia untuk anda. Dan tepat 8 pagi kita kongsikan juga tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Antara tumpuannya dapat dikongsikan tajuk berita utama pagi ini, iaitu Kerajaan Negeri Komited pastikan pembangunan seimbang di semua daerah, dan JKKK pemangkin penyampaian dasar kerajaan kepada rakyat. Nantikan berita penuh tepat 8 pagi sebentar saja lagi, dan kita layan terus lagu nyanyian Adira Suhaimi ni, Rayu Hatiku. Sabah FM.
1: Baguslah.

0: tak jumpa. Hacah! Hacah! Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Hanya lagu hit dan terkini kami mainkan. Dengar di Segar Sabah FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.